0: listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
1: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
0: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
0: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaran haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf

0: Ya, pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Embarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Embarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
1: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Embarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah, beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, selain itu pendengar, PPIH Embarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Embarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Embarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Embarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 di Embarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
3: Ya, benar. Kloter 14 di Embarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
4: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, kloter dari Sumatera Selatan.
3: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Embarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri

0: dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali berdepan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa pagi hari ini Senin 22 Juni 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499.

Peringkat 3 juga pemirsa RRI Net, produksi beras nasional mencatatkan rekor tertinggi di Asia Tenggara berkat kesuksesan program perluasan lahan dan cetak sawah baru. Pemerintah berhasil mengamankan cadangan pangan nasional dalam jumlah yang sangat aman. Bersama dengan itu, kebijakan menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP menjadi Rp6.500 per kilogram serta penghapusan sistem potongan harga atau yang dikenal dengan rafaksi ternyata berhasil mendongkrak nilai tukar petani ke level tertinggi yaitu 113,79. Dan fenomena harga beras yang bertahan di level premium di pasar domestik saat ini menjadi instrumen penting untuk memastikan kesejahteraan merembes langsung ke kantong para petani di desa. Dan bagaimana langkah strategi selanjutnya agar stabilitas harga yang menguntungkan para petani juga tetap memberikan rasa nyaman bagi masyarakat luas sebagai konsumen.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRD.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Bagaimana?
3: Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
1: Jangan!
4: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
4: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
5: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Aduh, Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak?
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku,

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dialog Interaktif RRI. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh
2: audiolibrary.rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan pemirsa RRI Sungai Penuh dimanapun Anda berada pada hari ini 22 Juni 2026. Seperti biasa di pagi hari Senin kami hadir di RRI Sungai Penuh menyapa dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Republik Indonesia Sungai Penuh pada pagi hari ini. Luar biasa sekali karena kita akan membahas sesuatu yang urgent sekali di lingkungan kita dan ini harus menjadi perhatian kita semuanya dari semua lini, dari semua pihak tentunya. Dan juga untuk para pendengar dan pemirsa RRI, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami tentunya di 96,7 MHz atau bisa Anda dengarkan juga dan tonton di live streaming YouTube RRI Sungai Penuh pada pagi hari ini serta di RRI Digital. Untuk informasi terbaru bisa Anda klik di kbrn.rri.co.id untuk informasi yang lainnya. Dan pagi hari ini aku sapa terlebih dahulu ya, ini ada narasumber yang sangat luar biasa sekali, baru sampai ya, baru berapa hari di sini, ada dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Yang pertama itu ada Kasih Intel Kejari Sungai Penuh, ada Bapak Robi Novan Ronar ya, SH.
4: Benar Ibu.
3: Benar.
4: Selamat ini, pagi.
3: Selamat pagi. Iya. Mungkin disapa dulu ya di ini kamera. Ini sama pemirsa dan mendengar kita pada pagi hari ini. Terus juga ada Bapak Nofri Hardi, panggilannya Pak Nofri?
5: Iya, betul.
3: Iya, ini Pak Nofri merupakan Kasih Pidana Umum Kejari Sungai Penuh.
5: Iya, siap.
3: Iya, kalau kemarin kita lihat beda, sekarang beda ya, dua wajah baru nih di Sungai Penuh. Ini baru ya. Oke, ini tema kita pada hari ini itu penanganan penyalahgunaan narkotika dan dukungan Kejari Sungai Penuh dalam wacana pembangunan balai rehabilitasi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Karena seperti yang kita ketahui ya, penghuni warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Sungai Penuh itu 80%-nya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dan hal ini menjadi perhatian khusus terutama dari Kejari Sungai Penuh ya, pihak kejaksaan untuk balai rehabilitasi di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci karena dua wilayah hukum ya untuk Kejari Sungai Penuh. Dan mungkin bisa juga pertama kita kenalan dulu sama Bapak Kasih Intel ya. Ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana gambaran umum persoalan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Sungai Penuh ini di Kabupaten Kerinci. Sudah dengar mungkin dari sisi kanan, kiri, dan sebagainya, walaupun udah baru 2 minggu ya di Sungai Penuh?
4: Sekitar 2 minggu baru.
3: Sekitar 2 minggu pasti ada dengar-dengar kabar atau bagaimana. Ini mungkin bisa dijelaskan apa yang ditangkap oleh Bapak Robi sendiri.
4: Baik, sebelum ke situ saya mau menjelaskan dulu Bu. Ini kan kita salah satu program kita di Kejaksaan Negeri yaitu melalui Jaksa Menyapa. Yang mana tugasnya adalah untuk mengedukasi untuk pelayanan hukum dari kejaksaan dengan bermitra dengan pihak-pihak terkait Ibu, termasuk dalam hal dengan di radio ini. Nah, setelah saya datang ke sini saya melihat memang saya juga berkoordinasi dengan Kasih Pidum bahwa memang di Sungai Penuh ini banyak sekali perkara-perkara narkotika, namun yang memang dia ini hanya sebagai bentuk dari penyalahguna. Mengapa demikian? Karena dilihat dari perkara-perkara yang ditangani, banyak sekali barang bukti yang didapatkan itu hanya barang bukti yang sedikit, kecil, yang merupakan bentuk dari penyalahguna narkotika. Maka dari itu saya mendukung di sini untuk mengangkat tema seperti ini, Bu.
3: Iya, itu menjadi salah satu tolak ukur kenapa hal ini harus kita bahas bersama ya, benar, ya bersama. Untuk hal ini. Dan kalau menurut Kasih pidana umum yang juga baru wajah baru datang ke Suri Penuh juga. Mungkin pernah di sini sebelumnya atau dengar isu dekat di sini bagaimana untuk problematika yang memang ini krusial sekali dan hal ini sangat penting ya untuk masalah narkotika ini yang perlu kita bahas kalau melihat dari wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sendiri itu bagaimana kalau menurut pandangan Bapak sendiri?
2: Baik, terima kasih Sobat RRI Sungai Penuh dan juga Bapak sebagai dari RRI Sungai Penuh telah mengundang kami ke RRI Sungai Penuh ya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa bersumbangsih pendengar setia Radio RRI Sungai Penuh. Sebelumnya saya juga sudah sering lewat di Kota Sungai Penuh, juga mobilitas saya tiap bulan itu lewat di sini. Kebetulan alhamdulillah saya diberi amanah untuk bertugas di Sungai Penuh. Dan hal pertama yang saya lihat di waktu bekerja di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ini adalah ya perkara pidana umum khusus untuk narkotika. Saya melihat sekitar 70% perkara Sungai Penuh perkara narkotika. Dan betul yang apa yang kakak sampaikan tadi bahwa untuk meminimalisir overcrowded dari rumah tahanan Sungai Penuh itu, maka pemerintah itu melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 itu telah menghapus pidana minimum khusus. Itu salah satu dasar hukumnya. Terkait dengan hal itu, dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ini yang merupakan salah satu di atas cita pemerintah, maka juga ada namanya asesmen terhadap penyalahguna. Penyalahguna ini yaitu orang yang menyalahgunakan narkotika, mereka itu dikategorikan sebagai korban. Namun begitu, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tetap berlaku bagi mereka. Dan sistemnya, ada Undang-Undang 35 tahun 2009 itu ada namanya asesmen terhadap penyalahguna tersebut. Yang dilakukan itu di BNN. Tapi ada jangka waktunya 3x24 jam. Sementara BNN itu belum ada di Sungai Penuh, adanya di Kota Jambi. Terkait dengan hal itu, jarak kita dari Kota Sungai Penuh ke Jambi itu membutuhkan waktu itu minimal 12 jam, 12 jam untuk pergi dan untuk pulangnya itu 12 juga, jadi sudah tersita 2 hari. Sementara kita di atur undang-undang cuma 3 hari, 3x24 jam, jadi tersisa 1 hari. 1 hari itu tidak optimal, belum lagi antrian, belum lagi prosedur administrasi dan pemeriksaan. Jadi saya rasa 3x24 jam itu tidak cukup, tidak mumpuni. Maka kami merekomendasikan atau minta kepada pihak Pemda Kabupaten Kerinci dan Pemko Kota Sungai Penuh agar PR diusulkan untuk dibentuk BNNK Kabupaten di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan didengar oleh para pemangku kebijakan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
3: Iya, betul sekali. Dan ini pun isu ini itu sudah mungkin untuk wacana dari adanya BNN mungkin di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci karena satu wilayah ya, secara administrasi memang hal ini menjadi suatu hal yang dari dua wilayah hukum dan itu menjadi suatu hal yang harus dan mesti dilakukan gitu ya, harus di sini karena wilayah Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci urgensi sekali mengenai masalah narkotika yang rumit ini. Kalau bicara masalah narkotika ini sering sekali masyarakat kita tuh melihat hanya dari segi hukumnya saja. Ini masalah dari sisi hukumnya saja kalau dilihat dari masyarakat kita. Kalau tahu, oh kamu narkoba nih, kamu nanti gini ya masalah hukumnya. Padahal ada sisi dari sisi kekeluargaan di sini. yang bisa di atau sisi sosialnya itu. Bagaimana Kejaksaan sendiri melihat persoalan secara lebih luas maka masalah ini, karena masyarakat kita taunya kamu narkoba ya masa hukum, nanti kamu dikena pidana atau sebagainya gitu. Padahal ada hal yang lainnya juga yang bisa mungkin disampaikan. Betul yang disampaikan Bapak tadi, ada yang menjadi korban juga gitu kan, dan sebagainya. Dari sisi sosial sendiri itu bagaimana dari Kasih Pidum sendiri, silakan.
5: Untuk narkotika ini Mbak, narkotika ini kan ada tiga golongan ini. Dulu diatur di Undang-Undang tahun 1997, sekarang diatur di Undang-Undang 35 tahun 2009. Dan Undang-Undang ini sudah sekitar 17 tahun, belum ada perubahan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan. Narkotika ini adalah zat yang menyerang saraf pusat. Menyerang saraf pusat dan mengganggu pola pikir manusia itu. Sementara itu penggunanya ini itu ketika saraf pusat itu sudah rusak, maka akan mempengaruhi kepada kehidupan sehari-hari. Dan buruknya lagi itu bisa mengarah kepada perbuatan pidana. Jadi narkotika ini hal yang sangat dilarang, terutama yang golongan satu seperti metamfetamin, kanabis, atau papaver somniferus namanya, itu bahasa Latin semua. Tapi yang kita kenal itu seperti sabu-sabu ataupun ganja, itu yang bahasanya di kita. Dan narkotika ini digunakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Itu tujuan sebenarnya narkotika ini, bukan untuk dikonsumsi, apalagi secara masif. Dan efek sosial kepada masyarakat, bahwa orang yang menyalahgunakan atau yang memenuhi unsur memiliki, menjual, membeli, atau menguasai narkotika ini dijauhi oleh masyarakat. Jadi orang yang bersentuhan langsung atau berdekatan dengan narkotika ini mendapat stigma negatif dari masyarakat. Sebenarnya masyarakat sendirilah yang berperan aktif ketika mengetahui ada salah satu anggota masyarakat bersentuhan atau berhadapan dengan narkotika, agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan segera membawa ke rumah sakit terdekat. Jadi tidak dicap stigma negatif buruk seperti itu, karena siapa saja bisa menjadi korban dari narkotika ini, baik kita sendiri, keluarga, maupun tetangga-tetangga kita. Dan peran aktif dari masyarakat ketika mengetahui adanya suatu kelompok atau suatu orang tertentu yang dicurigai membawa narkotika itu, agar segera dilaporkan. Jadi tidak menyebar di kalang masyarakat di kampung misalnya kan. Jadi ketika ada seseorang asing itu ditanya, ini tujuannya apa? Kalau memang dia terindikasi dalam peredaran gelap narkotika, maka segera dibawa ke pihak kepolisian, ke pihak BMN, atau dilaporkan kepada pihak berwajib lainnya. Itu kami minta peran aktif masyarakat juga untuk melaporkan setiap adanya gerak-gerik mencurigakan dari peredaran gelap narkotika ini, dan untuk penyalahguna agar tidak diberikan stigma negatif, tapi diberi solusi agar hilangnya kecanduan dari narkotika tersebut, karena dia mengakibatkan kecanduan. Nah, itu mungkin dari segi sosialnya.
3: Ini memang kalau masyarakat kita sendiri itu juga menilainya, kadang keluarga ini malu. Mungkin ada juga himbauan, mungkin kalau kita taunya keluarga kita ini menjadi korban penyalahgunaan narkotika, itu sebaiknya dilaporkan, direhabilitasi, seperti itu ya Pak ya. Jangan nantinya malah bertambah parah dan tidak bisa, bahkan bisa menimbulkan, biasa kita lihat itu ada efek kejiwaan juga di situ ya Pak ya, kalau kita perhatikan ini yang menjadi korban narkotika, selain dari peredarannya, pengedarnya, atau yang lainnya, pelakunya yang lain gitu ya Pak ya. Dan ini untuk mungkin selain dari ini Pak, kasih intel ya, Ini Pak Robi, selain penegakan hukum, upaya mungkin pencegahan seperti apa yang dilakukan oleh kejaksaan agar masyarakat ini tidak masuk dalam penyalahgunaan narkotika. Kalau dilihat baik ini di sini maupun di tempat Bapak yang kemarin mungkin kan, itu tolak ukurnya itu bagaimana Pak untuk hal ini?
4: Edukasi terhadap teman-teman masyarakat agar tidak menggunakan narkotika, kita di kejaksaan juga aktif Pak dalam menjalankan selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, terutama ke teman-teman di pihak sekolahan, karena kan memang generasi muda kita ini yang harus kita amankan. Kita juga punya program itu namanya Jaksa Masuk Sekolah, yang mana kita berikan himbauan-himbauan terhadap masyarakat bahwa termasuk bahaya narkotika seperti ini kita selamatkan. Mungkin itu yang kita jalankan seperti itu.
3: Kalau Bapak sendiri melihat dari pengamatan dari Bapak sendiri, dari kejaksaan sendiri, itu kelompok masyarakat yang mana yang paling urgent sekali perlu mendapatkan perhatian dan pencegahan narkotika tadi? So, mungkin dari sekolah bisa, atau di bagian masyarakat yang mana gitu, harusnya gini loh gitu, agar hal ini sosialisasi kita, terus himbauan kita ini bisa ditangkap oleh masyarakat kalau hal ini gitu. Kalau melihat kelompok masyarakat selain dari sekolah tadi, atau ya ada hal lain Pak, pengamatan Bapak sendiri?
4: Kalau saya lihat dari program di pemerintah kan, memang narkotika ini yang membahayakan adalah menyerang generasi muda Mbak. Nah, generasi muda ini kita harus selamatkan, yang tadinya bersih ini harus kita selamatkan. Jangan sampai generasi muda kita ini yang sedang kita bangun terkena dampak negatif dan narkoba. Tadi dijelaskan oleh Pak Kasipidum bahwa narkoba ini kan dua mata, satu sisi sebagai korban, satu sisi sebagai pengguna. Yang membahayakan adalah ketika pelajar-pelajar atau masyarakat yang masih muda ini menggunakan narkotika, dia mengkonsumsi, itu adanya efek kecanduan. Ketika dia efek kecanduan, sebelum merusak juga kesehatan, dia juga pastinya membutuhkan bagaimana caranya untuk mendapatkan narkotika ini, Mbak. Nah, maka dari itu pastinya masyarakat ini ketika yang generasi muda ini mengenal narkotika, membutuhkan dasupan dana untuk membeli, sehingga menggunakan cara-cara lain untuk mendapatkan narkotika ini. Nah, kalau saya melihat memang khususnya narkotika ini kita jaga generasi muda, paling utamanya seperti itu, walaupun tidak mengindahkan generasi-generasi lain. Nah, jadi maka dari itu generasi muda ini yang kita selamatkan. Iya. Terutama dari narkotika itu.
3: Iya, karena memang kalau kita lihat sendiri rentan angka umur yang menggunakan penyalahgunaan narkotika ini ya umur yang masih produktif sekali ya, generasi muda gitu. Kadang anak-anak yang masih sekolah, kuliah, bahkan ada informasi yang kami dapatkan ini ya, karena memang ini sangat dan perlu perhatian dari keluarga Pak, ini anak-anak SD bahkan anak SMP pun mereka punya grup WhatsApp gitu kan, itu barang ready gitu kan, ada kayak gitu Pak. Mereka tidak tahu mungkin efeknya apa, bagaimana edukasi apa, karena mereka diberi upah atau sebagainya. Itu memang banyak di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Karena kenapa kami sampaikan demikian pendengar dan pemirsa, karena memang kami ketemu gitu hal tersebut gitu. Jadi bukan asal sebut, tapi memang ada hal itu, dan itu menjadi perhatian khusus dari pihak keluarga, pihak masyarakat sendiri. Kalau ada menemukan hal yang seperti itu ya jangan malu, silahkan, daripada anak kita terjerat nantinya mungkin dengan hal-hal yang lebih parah lagi, kebiasaan. Karena diupah 50.000 bagi anak SD itu besar. Hal yang besar gitu kan, dengan hal itu. Dan kalau dari sisi hukum ini juga, masyarakat ini kita sering menyamakan, ini kayak pengguna, pengedar ya narkotika itu ya udah kamu tuh hukum gitu, maksudnya kamu tuh sama aja, pokoknya pelakunya juga gitu. Nah, dari sisi hukum sendiri itu bagaimana sebenarnya membedakan keduanya itu, pengguna dan pengedar gitu, dari biar masyarakat kita juga teredukasi akan hal itu, bahwa ini loh bedanya gitu dari sisi hukumnya gitu Pak. Kalau kita berbicara itu, silakan Pak kasih hidup.
5: Iya, terima kasih. Jadi untuk pemisahan kategori itu ya, di undang-undang sendiri sudah ada unsur-unsurnya, yaitu di undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Namun ada beberapa pasal baru yang diatur oleh KUHP kita yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya di Pasal 609, yaitu terkait dengan unsur setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman, itu dari khusus yang sebelumnya diatur di Pasal 112 Undang-Undang 35 Tahun 2009. Selanjutnya juga ada Pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009, itulah yang penyalahguna. Sedangkan untuk yang pengedar itu di Pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2009, yaitu setiap orang yang beli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 itu di bawah 5 gram itu, atau di bawah 5 batang pohon itu ayat 1, di bawah di atas 5 gram atau di atas 5 batang pohon itu di ayat 2. Jadi perbedaannya antara pengedar dan penyalahguna itu ada di unsur pasal, yang mana pasal-pasal tersebut juga sudah diperbaharui oleh undang-undang penyesuaian pidana. Tapi ada pemisahan tegas antara pengguna dan bandar narkotika, yang mana penegakan hukum narkotika harus membedakan secara jelas antara pengguna atau korban dengan bandar, pengedar, dan jaringan peredaran gelap narkotika. Penyalahguna memenuhi kriteria tertentu dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Sedangkan bandar dan pengedar tetap menjadi sasaran penegakan hukum yang tegas sesuai dengan undang-undang. Kebijakan ini bertujuan menciptakan keadilan yang proporsional berdasarkan peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana narkotika. Yang mana untuk mewujudkan hal tersebut, untuk korban itu ada pedoman internal kami, yaitu pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu digunakan untuk yang penyalahguna tadi, atau yang sebagai korban tadi, tapi tetap pengedar dan bandar itu tetap berlaku undang-undang dan tetap kami proses sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun kembali saya sampaikan bahwa untuk hal tersebut perlu adanya pendalaman dari kami sebagai JPU atau jaksa peneliti yang memeriksa terkait dengan perkara narkotika tersebut, apakah bisa dikategorikan sebagai bandar, pengedar, ataupun penyalahguna. Dan hal itu nanti berjalan sesuai dengan proses yang ada di kejaksaan.
3: Berarti di sini dari JPU sendiri ini menentukan apakah seseorang ini tepat untuk direhabilitasi atau ditindak pidana gitu. Untuk ini harusnya dihukum atau direhabilitasi. Itu bagaimana cara menentukan hal itu? Mungkin kasih Pak Robi atau Pak
5: Sudir ya. Jadi menentukan hal itu? Jadi untuk menentukan itu ada namanya tim asesmen terpadu. Ada TAT. Jadi setiap kasus narkotika itu ada maksimal 3x24 itu diadakanlah penilaian oleh tim tersebut yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian, pihak kesehatan, juga dari BNN, menentukan apakah seseorang ini tergolong sebagai pengedar ataupun penyalahguna. Dan itu adanya, saya sampai kembali, adanya di Jambi, tidak ada di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Tapi kami mengusulkan ada peraturan BNN 6 tahun 2021 yang mana di aturan itu pemerintah daerah dapat mendukung program ini untuk penyediaan lahan terhadap BNNK tersebut. Jadi kita lebih optimal di daerah untuk menentukan apakah dia ini penyalahguna ataupun pengedar. Jadi bisa langsung didapat hasilnya tanpa harus ke Jambi dulu. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari Jaksa Menyapa hari ini untuk mendorong adanya BNNK di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
3: Iya, kita sering sekali mendengar wacana ini. Ini juga digulir dari dahulu pemimpin yang dahulunya, juga sekarang udah bertukar yang baru. Mungkin kita berharap bisa terrealisasi pembangunan balai rehabilitasi ini. Masih wacana ini juga digaungkan oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sendiri untuk dibangun di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci, karena wilayah hukumnya ada dua gitu. Sebenarnya seperti apa dari kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas ini? Kenapa harus kita harus dibangun hal ini? Mungkin bisa disampaikan pada pihak yang sekarang memegang kepentingan ya keputusannya. Jadi kita ini urgent nih karena melihat dari hal kasus-kasus narkotika ini sangat luar biasa di wilayah kita gitu seperti itu. Apakah bagaimana koordinasi sejauh ini dari dengan pihak kejaksaan dengan pemerintah setempat sendiri? Mungkin Pak kasih intel sudah ikut serta atau melihat dengan wacana ini bagaimana Pak?
4: Baik, saya kan di sini masih baru Pak ya. Namun memang hal ini yang tentunya kita dorong pada pihak pemerintah maupun pada masyarakat, terutama dari pimpinan kami. Salah satunya yaitu kita membangun topik ini, bahwa memberitahukan kepada di Sungai Penuh dan Kerinci bahwa kita dalam di kota kita tercinta ini banyak masyarakat menjadi korban. Kita penegak hukum baik dari kejaksaan maupun penegak hukum lain, kita sangat sudah melakukan upaya-upaya bagaimana memisahkan narkotika ini sebagai mana korban, mana pengedar. Saya sangat mendukung hal ini. Mengapa? Saya tidak mau masyarakat Kerinci, masyarakat Penuh yang terkena narkotika menjadi korban digunakan untuk diri sendiri. Ini tidak tepat untuk disembuhkan. Kita susah nanti Mbak kalau pengguna masukin penjara. Pengguna masuk penjara. Ujungnya apa? Nanti bukan lagi pengguna mereka.
3: Jadi
4: malah
3: ketemu
4: yang lebih besar lagi.
3: Dari
4: itu di sinilah saya melihat adanya mungkin hambatan lah kita. Hambatan mungkin kekurangan kita yang harus memenuhi ini. Dan seperti Pak Kaspino dibilang, untuk melaksanakan ini memang agak sulit ketika di Jambi, kita terbentur dengan waktu. Jadi tentunya sangat penting sekali kita di Kejaksaan juga mendukung agar segera pemerintah diwacanakan agar bisa dibentuklah bahan rehabilitasi di Sungai Penuh dan Kota Kerinci ini, Mbak.
3: Iya, di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh iya. Tentunya. Dan ini mungkin sudah ada kabar mungkin kemarin ada sudah bertemu atau sejauh ini wacana ini sudah disampaikan kepada pemimpin dua daerah ini atau bagaimana? Sudah ada kabar seperti itu? Baru diwacanakan. Tapi ada informasi memang menyampaikan bahwa hal ini sudah disampaikan kepada tinggal menentukan di mana dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini memang sangat penting dan itu didorong oleh pihak kejaksaan sendiri atau pihak penegak hukum yang lainnya juga, baik dari Polres mungkin dari pihak lainnya yang mungkin ini harus karena urgent sekali. Kalau kita melihat ini jangan dibiarkan ya, karena memang kalau kasus seperti penyalahgunaan obat, jadi kami informasikan juga bahwa di Kota Sungai Penuh itu tertinggi nomor satu penyalahgunaan obat, jadi kayak eksimer, komik dan sebagainya itu tahun 2025 kemarin kita termasuk nomor satu penyalahgunaan obat-obatan. Jadi itu menjadi perhatian juga, bukan berarti narkotika saja tapi seperti komik, mabuk komik lah atau bagaimana, itu bisa Bapak lihat mungkin di sekitar sini ya, di daerah-daerah sini gitu kan, anak-anak muda gitu seperti itu menjadi perhatian kita juga kan. Itu perlunya rehabilitasi tadi gitu, karena bukan hanya narkotika juga tapi kecanduan obat-obat yang selalu berlebihan seperti itu juga menjadi perhatian ya Pak ya. Ini harus dilakukan ya Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota Sungai Penuh dan Bapak Bupati Kerinci ya, kami senggol di sini karena memang harus ya kita realisasikan, jadi perhatian, jadi topik utama kita, sehingga cita-cita untuk adanya tempat rehabilitasi di wilayah kita itu akan mengurangi dampak penggunaan penyalahgunaan narkotika dan kita bisa memilah dan menyelamatkan dari korban penyalahgunaan narkotika tadi. Jadi mereka bukan hanya pelaku ya, disamakan saja, tapi harus kalau pengedarnya atau pelakunya itu kita hukum, kalau ini bisa kita selamatkan seperti itu. Jangan. Betul sekali. Ini masyarakat kita juga kita himbau ya Pak ya, ini maksudnya jangan malu untuk melaporkan atau anak saya seperti ini atau adik saya kayak gini gitu kan, jadi bisa ditangani secara cepat. Sebetulnya di satu sisi ini aparat harus tegas terhadap peredaran narkotika, tetapi di sisi lain pengguna perlu diselamatkan. Ini juga bagaimana dari kejaksaan sendiri menyeimbangkan akan hal ini, gitu kan?
5: Baik.
3: Silakan Pak.
5: Baik, sobat RRI Sungai Penuh dan juga tim RRI Sungai Penuh yang sudah sangat profesional ya. Kami melihat walaupun ini kesan pertama kami ke RRI Sungai Penuh, tapi ini sudah luar biasa sambutan dan profesional. Menarik tadi ada kakak menyinggung tentang obat-obat yang tidak termasuk dalam golongan narkotika, yaitu seperti tramadol, heximer, dan obat-obat daftar G namanya. Terhadap tulisan K bulat merah itu, itu adalah obat keras. Itu tidak diatur di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, tapi diatur di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dan penyidiknya pun berbeda, itu disidik oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu ada PPNS-nya, penyidik pegawai negeri sipil, tapi tetap berkoordinasi dengan kami kejaksaan sebagai penuntut umum. Dan obat-obat dan seperti itu juga mengakibatkan ketergantungan, mengakibatkan ketergantungan dan menyerang susunan saraf juga. Hal itu juga menjadi concern ya, terhadap kami, bahwa yang dilakukan rehabilitasi bukan hanya korban penyalahgunaan narkotika, tapi juga obat-obat terlarang seperti itu. Dimana obat-obat tersebut ya sangat ya kalau dibilang untuk mendapatnya tidak begitu susah dan mengakibatkan kecanduan juga. Seperti dengan nama apa namanya pil-pil yang seperti itu juga ada kandungan narkotika yang tapi tidak terlalu besar. Dan untuk rehabilitasi ini memang tidak hanya terhadap narkotika ya, tapi terhadap juga obat-obatan lain yang mengakibatkan ketergantungan. Dan kami untuk rehabilitasi ini mendorong kepada pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang sebelumnya menyambut positif, menyambut baik, sudah ada obrolan dan terima kasih pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah menyambut positif, tapi untuk realisasinya itu nanti mungkin menunggu kesepakatan dari masing-masing pimpinan. Dan kami hanya sebatas untuk menyarankan dan mengusulkan. Mudah-mudahan apa yang kita sarankan dan kita usulkan ini dijabah oleh Allah dan diterima oleh masing-masing pimpinan kami. Itu yang dapat saya sampaikan.
3: Iya, semoga juga ini didengar karena hal ini perlu dibahas bersama, duduk bersama, baik itu bukan hanya dari pimpinan daerah saja tapi bagian-bagian yang lainnya, sehingga ini bisa kita wujudkan bersama-sama untuk mengurangi atau meminimalisir kasus peredaran penyalahan obat tadi, karena juga penyalahan obat itu ada informasinya bahwa ada yang menjadi korban jiwa, terus juga ada yang sampai seperti narkotika tadi, bahwa ada yang sarafnya mungkin udah agak kena gitu kan, jadi penyakit kejiwaannya juga sudah ada. Ini rentan anak-anak yang SD, SMP gitu, SMA yang sering mengkonsumsi hal itu. Dari BPOM sendiri, mungkin BPOM dulu ada di Sungai Penuh tapi sekarang pindah di Morobungo, ya. Dan dari pihak farmasi sendiri, dari teman-teman yang pernah dialog di sini juga kemarin beliau mereka menyampaikan bahwa ini harus menjadi perhatian karena Kota Sungai Penuh menjadi penyalahgunaan penggunaan obat nomor satu di wilayah Provinsi Jambi, dan harus seperti lebih apa ya, kalau dari kita sendiri lebih kayak di warung-warung mungkin bebas menjual obat-obat gitu, harap ditanya dulu atau grosir dan sebagainya, atau di apotik sekarang udah lumayan karena mereka ada yang mau beli dalam jumlah banyak, mereka tidak menjual gitu sebagainya. Tapi ada aja celahnya dari anak muda kita yang luar biasa ini ya. Padahal itu bisa menghancurkan gitu, dan ini bisa didengarkan. Kita berharap mungkin dari pihak kejaksaan sendiri, karena waktu kita juga terbatas, kita Untuk membahas hal ini gitu, kalau boleh memberi satu pesan kepada masyarakat kita ya, ini kedua-duanya nih ya, Kerinci dan Sungai Penuh tentang narkotika, apa yang paling ingin Bapak sampaikan, terus juga apa harapan dari Kejaksaan sendiri terhadap rencana pembangunan balai rehabilitasi ini ke depan, rencana wacananya baru, belum itu tapi wacananya ini mengenai pembangunan balai rehabilitasi kedepannya di dua wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ini, Pak. Atau pesan-pesan singkatnya atau tagline-nya ini untuk masyarakat kita menutup perjumpaan kita hari ini.
5: Ya baik, pesan untuk masyarakat kami yang kami cintai di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yaitu jauhi narkoba, sayangi keluarga.
3: Sayangi keluarga, iya. Ya,
5: karena biaya rehabilitasi di lembaga swasta itu mahal. Nah, sehingga kami mendorong adanya rehab milik pemerintah ini akan meringankan beban ekonomi bagi yang sudah terlanjur menjadi korban. Dan juga kami dari Kejaksaan juga mendorong adanya pembentukan balai rehabilitasi Adiaksa sebagai sarana pelaksanaan rehab bagi penyalahguna yang perkaranya diselesaikan melalui jalur MKR, metode keadilan restoratif. Tapi sebenarnya kata-kata dokter itu lebih penting, itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebisa mungkin kita cegah kita bertemu dengan narkotika ini daripada kita merehab karena biaya yang mahal. Dan betul seperti yang kakak bilang tadi, itu bisa mengarah kepada skizofrenia dan kejiwaan itu rentan di usia pubertas itu 15 sampai 25 tahun. Dan itu untuk kemungkinan untuk sembuh itu kecil. Nah, karena sudah menyerang saraf pusat ya. Pesan sekali lagi, mencegah lebih baik mengobati, jauhi narkoba, sayangi keluarga.
3: Iya, jangan sayangi keluarga orang lain ya. Oke, dan juga untuk Pak Robi sendiri mungkin pesan singkat ya, atau tagline dari Pak Robi sendiri, kasih intel kita ini mengenai tema kita hari ini, kasus narkoba, atau pesan kepada masyarakat kita pada hari ini.
4: Pesan saya mengajak lah Mbak, mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh, khususnya ke generasi muda. Ayo teman-teman yang masih muda-muda, kita lakukan kegiatan yang positif. Kita sama-sama membangun Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Lebih baik ke arah situ daripada kita mengenal, mencoba-coba ke dunia narkotika. Narkoba ini sangat membahayakan kita. Jangan sampai sekali kita mengenal atau menggunakan atau sampai kita mengedarkan. Kita juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk membantu Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, membantu kita sebagai penegak hukum untuk benar-benar dikatakan spidum untuk mencegah. Apabila ada keluarga kita yang mengenal atau ada yang melakukan pengedaran, segera dilaporkan dan selamatkan teman-teman kita yang mau terkena seperti itu. Mungkin itu pesan saya sih Mbak. Semoga kalau kita bersih, saya yakin apabila satu daerah itu kita bisa bersih dari narkotika, saya yakin generasi kita akan menuju generasi yang emas. Maka dari itu kita harus mendukung, kita selamatkan generasi-generasi kita yang terkena, dan pencegahan yang belum terkena ke narkotika seperti itu.
3: Iya, dan terima kasih untuk dua narasumber saya yang hari ini ya, narasumber RRI Sungai Penuh yang sangat luar biasa sekali berbagi pengalaman dan juga informasi di studio kami yang sederhana ini. Dan juga sampai jumpa mungkin di lain kesempatan dengan topik pembahasan kita yang lainnya di WhatsApp ini ya, karena kita pasti akan bertemu lagi. Tentunya dengan membahas dengan hal yang lain yang urgensi juga di wilayah kita yang perlu, sangat perlu diedukasikan kepada masyarakat kita. Dan terima kasih Pak Robi, kasih intel karena masih baru ya ini, dan juga kepada Pak Nofri ya. Pak Nofri ini orang kita semua ya, pokoknya orang Sumatera sini, tapi sudah lama bertugas di tempat yang lain, jadi wajah-wajah baru ya di sini. Dan juga untuk pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum. Iya, dan ini untuk para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, RRI Sungai Penuh bisa Anda tonton di live YouTube streaming RRI Sungai Penuh di media sosial Facebook, Instagram, TikTok, dan juga media sosial Treat yang lainnya. Terus juga Anda bisa dengarkan dan tonton kembali tentunya di YouTube RSU yang penuh, di FM 96,7 MHz, di Play Store juga ada RRI Digital, bisa Anda download RRI di sana, RRI Digital, pilih Pro 1, pilih RSU yang penuh, atau mau mendengarkan dan juga membaca informasi yang lainnya, baik itu berita radio, berita online, dan juga berita video yang sudah dihimpun oleh reporter RSU yang penuh dan RRI di seluruh dunia inilah pokoknya. Ya, terima kasih sekali lagi narasumber yang sangat luar biasa. Saya yang bertugas Desi Hermila dan juga seluruh kru yang bertugas, ada di TMB ada Elvia Nengsi, Pebi Febri Nasri, di KMB ada Bintoro Kafir Gandhi, dan pengarah acara kita ada Muhammad Desman hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Anda telah mengikuti dialog interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
7: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
8: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
6: Korupsi apa kita ini, Tante?
8: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
6: Ajo, ini sudah kita.
8: Kau dan kenapa belum pergi?
6: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
9: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Hehehe, apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau sombong sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Itu dah tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Dah tahu mi.
0: Mak, kau pakai air aki.
1: Mak tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yo pala saya promise mi.
0: Eh, apalagi itu promise?
1: Promise itu janji saya tidak akan mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Cuma ke depan kok, gak jauh.
4: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
5: Oh no.
4: Terserah deh.
6: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Hmm,

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Stop.
4: Loh, kok berhenti di sini ya?
3: Sekarang kita putus.
4: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
3: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
4: Tapi yang...
3: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
4: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
5: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

0: kan dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo Yai, ngapo tu jege-jege tu Yai? Jangan segi-segian manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 22 Juni 2026. Pendengar, saya akan temani Anda sampai ke permasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja pendengar, ragam musik dan informasi akan hadir temani Anda sampai ke permasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 13 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Dan pendengar, jangan lewatkan juga seperti biasa pada pukul 13:30 kita akan hadirkan kerongan Anda, yaitu acara Pilihan Pendengar dalam acara Pro Dangdut. Baik, untuk Anda semua pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Dan tentu saja hari Senin ini adalah hari yang melelahkan dan juga banyak hal yang harus kita rampungkan. Yang terpenting hari ini kita semua bekerja dengan santai ya, step by step ya, tanpa terasa semua bisa kelar ya tepat waktu. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus menemani saya pada siang hari ini dan masih terus hadirkan untuk Anda pendengar, kali ini ada dari ST12 menemani Anda.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan sedih sedih kan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini di biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi. Sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke. Taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat. Kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya, bagaimana kalau saya yang bayar bapak saja ya. Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya pak, tolong pak.
3: Dasar tukang peras, saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli, agar negara bebas dari korupsi.
5: Miss you, baby.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk kalian semuanya. Dan pendengar, masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan harga sawit di petani Jambi, pendengar. Dan informasi ini selanjut dari rri.co.id, pendengar, bahwa untuk beberapa harga sawit di tingkat petani Jambi, di pabrik harga kelapa sawit berkisar antara 3.706,58 rupiah per kilogram, dan juga untuk periode tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 harga sawit di Jambi turun tipis, kisaran 0,09 per kilogram ya. Dan periode sebelumnya harga sawit di Jambi di level 3.706,67 per kilogram. Dan pendengar, harga ini merujuk hasil penetapan harga tandan buah segar atau TBS sawit di Provinsi Jambi, dan juga tim penetapan harga TBS kelapa sawit di Jambi yang terdiri dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, perwakilan pabrik kelapa sawit, petani dan minyak lainnya. Prode ini harga sawit turun tipis, yaitu 3.706,58 per kilogram untuk harga kelapa sawit umur 10 sampai dengan 12 tahun. Baik pendengar, di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya, dan masih terus saya temani Anda pada siang hari ini. Kali ini ada band untuk Anda semuanya.

0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semua. Dan mudah-mudahan hati kita semuanya tetap cerah ya, seperti hari ini cerahnya. Dan yang perlu kita waspadai, pendengar, adalah bahaya kebakaran. Nah, jika Anda punya rencana untuk meninggalkan rumah atau bepergian, jangan lupa kembali cek segala sesuatu yang mungkin bisa membahayakan kita semua. Baik, untuk Anda pendengar yang masih menemani kami untuk hari ini di kesempatan pukul 10.53 menit pendengar, menjelang kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Kali ini pendengar ada Andra and the Backbone menemani semua.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: highs and lows. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Vinha membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Vince Herman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas

0: 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
1: Sementara itu, Ayo Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
2: First of all, I'm happy for my guys.
0: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
1: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut

mengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Just that we are always my company.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi secara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan masih terus kami temani Anda untuk siang hari ini, pendengar. Di antaranya informasi kesehatan ya, terutama sekali untuk kaum perempuan. Karena pendengar bahwa memelihara tubuh ya agar terhindar dari kanker serviks itu sangat penting sekali. Karena pendengar, kanker serviks adalah kanker yang dimulai di permukaan serviks atau leher rahim yang menjadi penyebab hampir semua kasus kanker serviks. Dan sebagai informasi pendengar, HPV adalah virus yang menyebar melalui kontak seksual, dan juga kanker serviks sering tidak menimbulkan gejala hingga akhirnya berkembang dan menyebar. Dan juga pendengar, seperti kanker pada umumnya ada 4 stadium dari kanker serviks, dikutip laman kanker ya riset ya. Berikut ada 4 stadium dan kanker dari kanker serviks. Yang pertama adalah stadium 1. Karena pendengar, stadium 1 kanker hanya ada di leher rahim ya, belum menyebar ke jaringan atau organ lainnya. Dan stadium 1A, pertumbuhan kanker sangat kecil ya, berkisar antara 3 sampai dengan 5 mm, sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop atau kolposkop. Dan juga ada stadium 1B, kanker lebih besar, tapi kanker masih berada di jaringan serviks dan belum menyebar, dan pertumbuhannya hanya 5 mm. Dan juga pendengar, ada stadium 3, dan stadium 3 ini berarti kanker telah menyebar dari leher rahim ke satu atau lebih, seperti sepertiga di bagian bawah vagina, dinding panggul, atau juga di saluran yang mengaliri cairan dari ginjal. Dan juga kelenjar getah bening di ruang antara tulang pinggul, terus juga ada kelenjar getah bening. Dan juga pendengar, ada stadium 4A. Dan tentu saja pendengar, kita semua perlu mewaspadai jika ada keputihan yang tidak normal, terus juga ada pendarahan dan nyeri saat berhubungan intim, terus juga ada komplikasi serius, serta juga harus tahu juga cara mendiagnosis kanker serviks ini ya. Pertama dengan cara pap smear, terus juga screening dengan IPA, terus juga bisa juga dengan tes HPA DNA. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, salam sehat untuk Anda semuanya. Kali ini di informasi pukul 11 lebih 37 menit ada BCL.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya. Teman-teman daerah akan hadir temani Anda sampai ke informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk jadwal sholat zuhur edisi 22 Juni 2026 pendengar, yaitu pukul 12 lebih 21 menit. Pukul 12 lebih 21 menit. Sementara di studio sekarang pukul 12 lebih 5 menit. Pendengar, dari Uris dan Yanti menemani Anda, Bu Sahatunang.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam

sebagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan pendengar, masih di ajang lagu-lagu daerah menemani Anda untuk siang hari ini sampai ke permasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, informasi untuk Anda yang saya lansir dari rri.co.id pendengar, bahwa hutan hujan di Jambi merupakan bagian penting dari ekosistem hutan hujan tropis Sumatera yang kaya akan keanekaragaman hayati. Namun saat ini pendengar sedang menghadapi krisis ekologi serius akibat deforestasi. Dan berdasarkan data dari Lembaga Lingkungan KKI Warsi, dalam kurun waktu 52 tahun terakhir, Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektar hutan. Dan saat ini tutupan hutan yang tersisa di Provinsi Jambi hanya berkisar 29,899 hektar atau sekitar 18,54% dari luas daratannya. Dan juga pendengar, sisa hujan tropis Jambi yang sangat berharga dilindungi di beberapa kawasan taman nasional dan wilayah restorasi ekosistem, ada Hutan Harapan atau PT Reki, dan kawasan ini merupakan konsesi restorasi ekosistem pertama di Indonesia yang membentang sekitar 98,555 hektar di perbatasan Jambi dan juga di Sumatera. Dan selain itu juga ada Taman Nasional Bukit 12. Kawasan ini juga merupakan keterwakilan hutan hujan tropis dataran rendah di Jambi. Bagian utara merupakan hutan primer yang murni. Hutannya menjadi sumber penghidupan, ruang kultural bagi komunitas adat, orang rimba atau suku anak dalam. Dan selain itu juga ada Taman Nasional Bukit 30 yang memiliki luas sekitar 144.000 hektar di wilayah Jambi dan Riau. Dan juga ada Taman Nasional Kerinci Sebelatan NKS yang Taman Nasional terbesar di Sumatera bagian wilayah masuk ke Jambi, melindungi hutan hujan pegunungan dan menjadi situs warisan dari UNESCO. Baik ya pendengar, di mana pun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan kita jalan tepat pukul 13 nanti, kita akan bergabung bersama Persatu RR Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Senin 22 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Antisipasi kemarau panjang, Bupati Kerinci terus gencarkan perbaikan irigasi persawahan warga. Permasalahan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab umum terjadinya perceraian di Provinsi Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci terus bergerak cepat melakukan langkah memitigasi dampak musim kemarau yang diprediksi dapat mengancam sektor pertanian. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama saat ini adalah percepatan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi persawahan di berbagai wilayah dalam Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Monadi menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian sebagian besar masyarakat Kerinci. Oleh karena itu, memastikan pasokan air ke sawah-sawah warga tetap terjaga selama musim kemarau adalah prioritas yang tidak boleh ditunda. Langkah proaktif dari orang nomor satu di Bumi Sakti Alam Kerinci ini mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya para kelompok tani dengan perbaikan yang dilakukan secara berkala. Kekhawatiran akan terjadinya kekeringan massal dapat diminimalisir.
1: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
0: Bupati Kerinci juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para petani, untuk saling bekerja sama menjaga infrastruktur yang sudah diperbaiki. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, Kabupaten Kerinci optimis dapat melewati musim kemarau tahun ini tanpa mengorbankan produktivitas ketahanan pangan daerah. Selanjutnya, pendengar, permasalahan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab umum terjadinya perceraian di Provinsi Jambi. Selain kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, perceraian juga dipicu oleh perselisihan yang terus-menerus, perselingkuhan hingga salah satu pasangan meninggalkan pihak lainnya. Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Provinsi Jambi, Taufik, mengatakan persoalan ekonomi sering menjadi pemicu awal munculnya konflik dalam rumah tangga. Kondisi keuangan yang tidak stabil, penghasilan yang tidak mencukupi, maupun ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga kerap berujung pada pertengkaran berkepanjangan. Menurutnya, perceraian umumnya tidak disebabkan oleh salah satu faktor tunggal. Permasalahan ekonomi biasanya diikuti dengan menurunnya komunikasi, hilangnya keharmonisan, dan munculnya konflik lain seperti perselingkuhan atau salah satu pasangan yang tidak lagi menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga.
2: KDRT. Kemudian yang saya ketemu ini kan, karena banyak sekarang ini kan suami-suami ini kan ada yang bermain judi online kan. Nah, itu mungkin salah satu penyebab juga itu kan. Samping itu juga penyebab juga ya karena media sosial kan. Jadi ada pihak ketiga kan. Nah, pihak ketiga termasuk bagian dari penyebab itu juga kan.
0: Data di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus masih menjadi faktor dominan penyebab perceraian. Disusul kasus salah satu pihak meninggalkan pasangan dan persoalan ekonomi. Faktor lain yang turut berkontribusi antara lain kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta perjudian dan penyalahgunaan narkoba. Taufik mengimbau pasangan suami istri untuk memperkuat komunikasi, keterbukaan dalam mengelola keuangan, serta memanfaatkan layanan konsultasi keluarga dan bimbingan perkawinan agar persoalan rumah tangga tidak berujung pada perceraian.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Apabila tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS dan kondisi yang membuat tubuh lebih rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai HIV menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Sri Murni, Koordinator Lapangan Implementing Unit atau IU, Yayasan Kanti Sehati Sejati, mengatakan bahwa pihaknya terus memanfaatkan memastikan kelancaran program dukungan psikososial bagi orang dengan HIV melalui pendampingan secara tatap muka. Program tersebut tidak hanya memberikan penguatan mental dan emosional, tetapi juga edukasi terkait pengobatan serta pencegahan penularan HIV. Pendampingan tersebut juga diberikan kepada pasangan, termasuk pasangan suami istri yang salah satunya terdiagnosis HIV positif. Melalui edukasi yang tepat, mereka diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan agar penularan tidak terjadi kepada pasangan maupun anggota keluarga lainnya.
4: Banyak juga klien yang memang mempunyai pasangan tuh, kemudian terkait dengan pencegahannya ketika kita temukan di lapangan itu ada klien yang memang suami atau istrinya itu salah satunya negatif, atau mereka kan harus ada pencegahannya bagaimana.
0: Sri Murni menambahkan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami secara benar mengenai HIV, terutama terkait cara penularan dan pencegahannya. Kurangnya pemahaman tersebut kerap memunculkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Padahal HIV tidak menular melalui kontak sosial sehari-hari, seperti berjabat tangan, berpelukan, berbagi makanan, maupun penggunaan fasilitas umum bersama. Karena itu edukasi yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar dan dapat mendukung upaya pencegahan serta penanganan HIV secara lebih efektif. Selanjutnya pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi hari ini menggelar kegiatan diseminasi dan sosialisasi kekayaan intelektual tentang hak cipta dan royalti dengan tema membangun kesadaran hukum hak cipta dan royalti untuk perlindungan karya dan kesejahteraan pencipta yang berlangsung di aula kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Dinas Pariwisata Kota Jambi, PTSP, Lembaga Penyiaran, Pengusaha Hotel, Restoran, Kafe, Karaoke, Musisi, Pengelola Pusat Perbelanjaan, Event Organizer, hingga Kamar Dagang dan Industri. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Diana Yuli Astuti, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penting perlindungan hak cipta, khususnya terkait pemanfaatan lagu dan musik secara komersial. Menurutnya, selain meningkatkan pemahaman masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan membangun kesamaan persepsi mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pemanfaatan karya cipta.
5: Mereka tidak membayar royalti, dia menyiarkan musiknya, tapi royalti tidak dibayarkan. Itu kan artinya tidak ada kurangnya pemahaman dari pemilik kafe, resto maupun hotel, dan juga dari pencipta lagunya itu yang butuh kita agar bisa diberikan hak ekonominya. Jadi pencipta lagu mendapatkan hak ekonominya, pemilik resto atau kafe itu memberikan kewajibannya untuk membayarkan royalti.
0: Sementara Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Johnson Siagian, saat membuka kegiatan mengajak seluruh pihak untuk membangun budaya yang tidak hanya bangga menikmati hasil kreativitas, tetapi juga bangga menghargai para penciptanya. Karena ketika karya dihargai, kreativitas akan tumbuh dan inovasi akan berkembang.
6: Kantor Wilayah Kemenkum Jambi terus berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Karena itu saya mengapresiasi kehadiran seluruh peserta yang selama ini menjadi bagian penting dalam pemanfaatan karya cipta di ruang publik.
0: Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi berharap kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak cipta semakin meningkat sehingga tercipta iklim usaha yang menghormati hak kekayaan intelektual dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Sosialisasi menghadirkan dua narasumber, yaitu Rikson Sitorus, analis hukum Madya Ditjen Kekayaan Intelektual, dan Dedi Kurniadi, wakil ketua bidang cipta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pelaksanaan hasil Maksud kami pelaksanaan hari pertama sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Jambi berjalan lancar. Hingga siang ini Dinas Pendidikan Kota Jambi belum menerima laporan kendala signifikan terkait proses pendaftaran yang dilakukan secara daring. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan proses pendaftaran untuk jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi telah dibuka sejak pukul 00.01 waktu Indonesia Barat sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada masyarakat. Sejak dibukanya pendaftaran, proses berjalan baik dan lancar serta belum ada laporan kendala yang signifikan, baik dari sisi aplikasi maupun teknis lainnya. Ia menjelaskan setelah melakukan pendaftaran, orang tua maupun calon peserta didik harus mengunduh dan menyimpan bukti pendaftaran. Selain itu, mereka juga diminta aktif memantau perkembangan status pendaftaran karena data bergerak secara real time pada sistem yang telah disiapkan. Menurut Zul Afni, setiap data yang masuk langsung diverifikasi oleh operator sekolah untuk mempercepat proses sekolah membagi tugas operator berdasarkan jalur pendaftaran yang ditangani.
7: Tempat itu sudah sedang berlangsung sampai pagi ini, orang tua atau juga bisa melalui operator SD untuk SMP membantu untuk orang tua melakukan proses pendaftaran secara online. Nah, sampai hari ini belum ada laporan yang signifikan terkait apakah dari segi aplikasi dan sebagainya semua berjalan dengan baik dan lancar. Tinggal orang tua yang sudah mendaftar harus mendapat bukti pendaftarannya. Silakan diambil bukti pendaftaran dan mereka harus melakukan proses pemantauan setiap hari karena data itu bergerak real time.
0: Ia menambahkan operator sekolah bekerja hingga malam hari untuk memastikan seluruh data yang masuk dapat diverifikasi dengan baik. Jika ditemukan kendala atau keraguan dalam proses verifikasi, operator dapat berkoordinasi melalui grup yang telah disediakan dan akan dibantu oleh admin dari Dinas Pendidikan Kota Jambi. Zul Abdi juga mengingatkan para orang tua agar teliti dalam mengunggah dokumen persyaratan. Kesalahan data dapat memperlambat proses karena harus dilakukan pembatalan dan pendaftaran ulang.

Sumatera Selatan pada 18 hingga 21 Juni. Piala RDPS Cup 2026 menjadi ajang bergengsi bagi atlet anggar junior se-Indonesia untuk unjuk kemampuan sekaligus seleksi atlet potensial menuju kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Keempat medali perunggu yang diraih para atlet Jambi yakni Dian Novitasari nomor sabre perorangan putri junior, Rizky Triputra nomor FV Degen di perorangan putra junior, Dian Novitasari Asifa Bunga Mahira Mutia Zahra pada nomor bergu sabre, Putri Silvina Floret Mikaela Teofania Aidan pada bergu FV Putri medali perunggu. Ketua Umum Pengprop IKASI Jambi Pak Tekullah mengatakan Dian Novitasari menjadi atlet terbaik Jambi dengan meraih dua medali perunggu dari nomor perorangan dan bergu sabre putri. Keberhasilan ini tidak lepas dari bimbingan pelatih IKASI Jambi, dua pelatih yang mendampingi langsung ke Palembang yakni Andri Haryono dan Devi Ismanto. Keduanya fokus mematangkan teknik, strategi bertanding dan mental atlet junior menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai provinsi. Pengprop IKASI Jambi memiliki target ke depan adalah meningkatkan jam latihan dan jam bertanding. Kejuaraan ini menjadi tolok ukur pembinaan anggar Jambi. Dengan mayoritas atlet masih junior, hasil 4 perunggu dinilai positif untuk target jangka panjang menuju PON dan kejuaraan internasional usia muda. Kontingen Jambi dijadwalkan kembali ke Jambi hari ini membawa pulang medali sekaligus pengalaman berharga dari Palembang. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Antisipasi kemarau panjang, Bupati Kerinci terus gencarkan perbaikan irigasi persawahan warga. Permasalahan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab umum terjadinya perceraian di Provinsi Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kabar kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: emas.
1: Prosa Tu, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali saya Ernita Samsir menemani Anda untuk siang hari ini dalam acara Pro Dangdut sampai ke Parmas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, masih kita tunggu di 0811 7870 9670. Tapi pendengar, sebagai tembang awal kita untuk siang hari ini, sebelum kita terima buat teman-teman kita yang mau bergabung, ada Caca Handika.

Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, Caca Handika sebagai tembang awal kita untuk siang hari ini. Dan tentu yang mau bergabung, kita tunggu di 0811 7870 9670. Apa kabar untuk hari ini pendengar? Semoga kabarnya kabar baik semuanya ya, sehat. Dan alhamdulillah untuk siang hari ini di Sungai Penuh cerah banget ya. Matahari bersinar, luar biasa. Pada yang lagi jemur pakaian, kering semuanya ya, jemur padi, kopi dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya tetap kita syukuri ya, mau hujan mau panas tentunya. Baik, silakan aja yang mau bergabung bersama kita untuk hari ini, kita coba untuk terima yang mau bergabung. Oke, silakan aja yang mau bergabung barusan ya.

0: Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali.
0: Iya, selamat siang Walio. Iya, ini lagi, iya, apa kabar nih Walio?
1: Kalau untuk sementara, sekarang ya lagi duduk-duduk,
0: udah santai ya. Oke, udah makan siang Wo.
1: Kalau untuk makan siang, alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah, iya. Berarti mau dengerin lagu kesukaan dari Walio nih. Kalau boleh tahu mau diputar lagu yang mana Wo?
1: Coba dari Iti Nurbaiti sajalah, boleh?
0: Iya, Iti Nurbaiti.
1: Yang berjudul Bisikan Hati.
0: Bisikan Hati, oke kita coba cari ya. Oke, ya, boleh deh. Salam buat siapa Walio, boleh?
1: Ya, sebelum kita salam, apa kabar Bunda ya?
0: Alhamdulillah baik. Iya panas Wo hari ini Wo.
1: Iya. Ya jadi kan kita dengar berita tadi memang tuh musik mah
0: kata. Iya, hati-hati ya Wo.
1: Hati-hati itu ya.
0: Lagi merokok, puntung rokok jangan dibuang sembarangan.
1: Wah, iyalah. Membahayakan.
0: Iya. Kalau ada bensin dan sebagainya dijauhin gitu.
1: Iya, memang betul lah.
0: Iya, kalau
1: kita sebelum terjadi lebih baik kita waspada.
0: Iya betul. Okay. Iya. Salam ini lagunya buat siapa nih Wah? Yang bawah. Ya. Oke, okay. Yang bawah tadi siapa Wah? Bisikan Hati Wah.
1: Nurbaiti.
0: Nurbaiti ya.
1: Titi Nurbaiti.
0: Oke.
1: Iya. Lagu yang cukup lama sekali benar.
0: Iya, tapi kadang lagu-lagu lama itu enak loh didengar.
1: Wah, ya sangat enak sekali.
0: Oke. Baik, silakan.
1: Ya, salam ya. Pertama sekali ini buatnya Bunda lagi bertugas. Mudah-mudahan sehat walafiat beserta keluarga Bunda ya.
0: Amin.
1: Dan juga buatnya Angkasawan dan Angkasawati. Tanpa salamnya, mudah-mudahan tetap semangat selalu hari ini.
0: Amin.
1: Dan juga buatnya Bapak Pimpinan ya. Mudah-mudahan sehat walafiat dan beserta keluarga. Dan juga buatnya Nastia di mana di kota Madya Sungetno ataupun berada di kawasan Kabupaten Kerinci dan juga berada di luar daerah kota Sungetno ataupun luar daerah Kabupaten Kerinci dapat salam beraya. Malam untuk pendengar setia kita ini banyak sudah nyampai di Sulawesi.
0: Iya benar.
1: Tidak sempat absen satu-satu. Yang penting kompak selalu. Dengan harapan mudah-mudahan tetap semangat selalu dengan hadirnya dan lutan pada siang hari ini.
0: Iya, biar nggak ngantuk ya, Bo.
1: Iya, betul.
0: Iya. Apalagi ya, yang dari ladang tadi habis makan ya, leye-leye.
1: Wah, iya, betul, benar. Jadi marilah kita nikmatin teman-teman dandut dari Bunda pada siang ini.
0: Oke, baik, Wah.
1: Jadi, marilah kita ikut semarakkan dengan bergabung. Jadi, bisalah kita requestkan lagu-lagu kesukaan kita.
0: Oke.
1: Jadi, terima kasih banyak, Bunda, ya.
0: Sama-sama, Walio.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, barusan ada Walio di Baltik ya. Kalau Walio nih udah request nih pasti nih rame nih hari ini ya. Apalagi Walio dapat yang pertama. Baik, saya juga pengen menyalam buat teman-teman kita di Masgo. Apa kabar? Ya di sana ada Putra Gunung Kunyit, ya Pak Parel, terus juga ada Putra Dewa. Dan selamat siang juga buat Putra Bukit Namora. Dan ada juga Putra Pelompe, Putra Air Panas. Ada Mama Eva di Kemantan, Mbak Eva di Kemantan ya, Mama Mbak Marlina di Kemantan juga, Mbak Mar dan juga Bunda Fana Pani. Buat teman-teman kita yang di luar daerah juga salam sehat buat semuanya. Baik di suasana yang cukup cerah ini pendengar ya, mudah-mudahan kita semua bisa beraktivitas di luar rumah dengan semangat ya. Ya biasa kalau hujan gak bisa kemana-mana kitanya. Tapi jangan lupa juga ya pakai payung kalau merasa kepanasan gitu ya. Terus juga untuk perempuan jangan lupa pakai sunblock ya, biar kulitnya terlindung ya dari paparan sinar matahari. Kalau nggak pakai pelembab, nggak pakai sunblock ya, ditimpa matahari langsung bisa gosong gitu ya. Baik, langsung aja pendengar, kita penuhi permintaan dari Wally di Batik. Oke, ini dia, bisikan hati.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, barusan sudah kita dengarkan kerongan Anda, bisikan hati. Tapi agak-agak sedikit ngepop ya, Wo ya. Oke, gimana bisikan hati dari Wo Liu ya? Mudah-mudahan hari ini bisa semua bikin senang ya. Dan pendengar, masih kita tunggu Anda di 08 11 7870 9670. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Ya,
1: selamat siang kembali. Waalaikumsalam.
0: Iya, iya, Wo Liu kembali. Gimana lagunya, Wo?
1: Salah atau bunda?
0: Atau bunda atau Wo Liu yang salah barangkali. Bisikan hati judulnya. Ada yang dari Kitty Indriani, bisikanlah dia.
1: Oh, bisiklah dia
0: barangkali. Iya, aku juga bingung lagunya kok nggak dangdut gitu ya.
1: Oh, ini roncong.
0: Iya. Mau kita turunkan nggak, enak pula lagu separuh diturunkan. Oke, berarti Kitty Indriani bisikan dia ya.
1: Ah iya.
0: Oke. Oh, iya.
1: Nah, biasa lah. Baru bangun tidur.
0: Nah. Iya, biasa lah. Wo masih ngantuk ya. Oke. Baik, buat yang lain nanti bisikanlah dia ya untuk dia. Iya. Wo Liu.
1: Sebenarnya.
0: Sama-sama, Wo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wo Liu sih. Baik, pendengar yang mau bergabung bersama untuk siang hari ini, mau senang-senang boleh ya. Terkadang pendengar, lagu-lagu yang kita request ya, itu adalah gambaran isi hati kita. Mau sedih, mau happy ya, boleh. Boleh dilihat ya, teman lagi senang atau lagi sedih gitu ya. Oke. Baik, buat semua yang masih terus temani saya untuk siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, masih kita tunggu Anda ya. Silakan di 08 11 ya 7870 9670.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, saudara pendengar, di Permas pukul 13 lebih 51 menit. Terima kasih buat Wolio di Batik ya yang sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini di acara Pro Dangdut. Dan semoga saja lagu yang kita hadirkan kerongan Anda semua bisa membuat kita terhibur, bisa membuat kita lebih bersemangat, atau yang lagi sedih gak tambah sedih ya, biar tambah happy gitu ya. Dan pendengar, informasi untuk Anda ya, perlu juga pendengar tahu ya, kalau hari ini tanggal 22 Juni 2026 ya, kita memperingati secara internasional sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia ya. Karena pendengar, peringatan pertama ini dicetuskan oleh organisasi Rainforest Partnership ya pada tahun 2017 untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya melindungi hutan hujan yang tersisa di bumi. Nah, mengapa ini penting pendengar? Karena bisa penyerap karbon, terus juga penyerap miliaran ton karbon dioksida untuk melawan perubahan iklim. Dan juga pendengar, rumah keanekaragaman hayati menjadi habitat bagi yang lebih dari separuh spesies tumbuhan dan hewan di dunia, juga sebagai sumber oksigen yang bisa menghasilkan sekitar 20% oksigen yang kita hirup setiap hari, dan juga penyedia air bersih yang mengatur siklus air global dan juga menjaga ketersediaan air bersih, dan juga sebagai sumber obat-obatan, menjadi asal dari 1/4 bahan aktif obat-obatan modern. Dan juga ancaman utama saat ini adalah deforestasi atau penebangan liar untuk industri kayu. Nah pendengar, di momen Hari Hutan Hujan ini ya, menjadikan kita ya untuk lebih terbuka lagi mata hatinya bagaimana pentingnya hutan ya untuk anak cucu kita ya, karena dengan menjaga kelestarian hutan ya, otomatis juga akan menjaga menjadi sumber ya paru-paru dunia. Nah pendengar, apalagi sekarang musim kemarau ya, untuk Anda yang mungkin pengen membuka peladangan ya, jangan dengan cara dibakar, karena dengan cara dibakar otomatis juga akan merusak ekosistem tentunya. Baik, untuk Anda semua yang masih terus menemani saya pada siang hari ini di acara Pro Dangdut ya, silakan saja yang mau bergabung bersama saya. Oke, untuk Anda semuanya di Permasi pukul 13 lebih 54 menit pendengar, masih saya hadirkan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda semuanya. Oke, kali ini ada Epa Bonita temani Anda.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan tembang yang dibawakan oleh Hamdan ATT. Baik, kita buka kembali ya yang mau bergabung bersama untuk siang hari ini. Silakan saja di 0811 7870 9670 di acara Pro Dangdut. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Dan juga Pro Dangdut, dangdutan yo.
0: Ayo, ayo Pak Tuwo. Apa kabar Pak Tuwo?
1: Alhamdulillah masih dekat di kilometer 12 sekarang.
0: Wih, dekat dong kalau kilometer 12 di Taman Teletubbies ya.
1: Iya pas, ini nampak Taman Teletubbies dari rumah
0: nih. Iya. Baik, apa kabar Pak Tuh, sehat?
1: Alhamdulillah, sama dengan Mbak penyiarkan sehat juga
0: kan? Alhamdulillah, amin. Iya. Iya, tapi kalau lagi sakit ya kita doain aja teman-teman semoga cepat sembuh ya Pak Tuo ya.
1: Iya, ini kalau Pak Tuo sakit hati yang susah.
0: Jangan. Dosa loh Pak Tuo, enggak boleh sakit hati. Biarin aja orang yang nyakitin kita. Asal jangan kita yang nyakitin orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Kalau kita balik nyakitin ya hilang deh pahalanya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Patua mau diputar lagu yang mana nih? Kangen sama lagu yang mana?
1: Oh, ada Seruling Asmara. Kalau enggak ada Seruling Bambu aja.
0: Oh, Seruling Bambu. Siang-siang minta lagu Seruling Bambu.
1: Ya, serulingnya enggak membagikan kayak kayak negara kayak
0: nangan. Oh gitu, ya deh kita cari ya. Boleh deh salam-salam buat siapa?
1: Ya buat semua pendengar Bapak dari Pak Tu kilometer 12 jalan Padang nih. Oh salam spesialnya Mbak penyiar yang baik hati.
0: Amin.
1: Ini juga dan dusun di Jambi. Semua pendengar di peladangan, selamat di peladang. Itu aja. Cukuplah lebih. Sekian sudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar bosan ada Pak Tuo ya. Pak Tuo yang sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini minta ke lagu Seruling Bambu. Oke, terima kasih ya. Pak Tuo ini sehat terus ya. Kemana-mana sekarang udah di kilometer 12 aja. Kita doain beliau sehat ya. Karena memang beliau seniornya RRI ya, pemerhati RRI. Ya kalau ada acara beliau datang, terus juga suka silaturahmi ya. Begitupun juga buat teman-teman yang lain ya, juga banyak ya. Ada yang di Kayu Aro, ada yang di Masgo, terus juga ada yang di luar daerah tentunya ya. Oke, baik, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang dan dikan yo.
0: Ayo, dengan siapa di mana?
1: Dari Hamda Yusuf di Jambi.
0: Oh, Hamda Yusuf, udah lama banget ya gak dengar suara Hamda Yusuf. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mbak Ernita ya.
0: Iya, dengan Mbak Ernita. Gimana Jambi siang hari ini, panas gak?
1: Kalau cuacanya dari tadi mendung.
0: Pertanda mau hujan dong.
1: Dari pukul 12 tadi mendung sampai sekarang.
0: Iya. Alhamdulillah, kita syukuri aja ya, Hamdan ya. Oke. Baik, mau diputar lagu yang mana?
1: Lagunya apa kayak lagu dari Garam Rasanya Gula dari Nabila Gomez.
0: Oh, dari Nabila Gomez, judulnya apa?
1: Garam Rasanya Gula.
0: Garam Rasanya Gula. Wih. Iya. Tapi itu kan judul lagu.
1: Tapi itu Rasanya Gula.
0: Iya, tapi itu kan judul lagu ya.
1: Iya, hanya judul lagu.
0: Iya, berarti kalau minum teh kasih garam dong. Soal rasa gula.
1: Ada gak lagunya?
0: Kita coba cari ya. Garam rasa gula. Boleh deh salam-salam buat siapa?
1: Salamnya pertama sekali untuk Nyasda Ernika ya. Selamat selamat buat juga. Semoga sehat selalu. Kemudian ada Ibu Mar, ada Pak Suwe. Untuk semua lah tempat terkecuali. Dari A sampai Z. Selamat ya. Untuk Mbak Erika, lagunya ada ya Mbak Erika?
0: Ada Erika. Dong.
1: Ada. Untuk Mbak Erika.

bela-belain ya dari luar daerah ya, dengar melalui RRI digital. Oh, mereka super luar biasa ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama saya, masih kita tunggu ya. Terima kasih buat Pak Tuo, dan terima kasih juga buat Hamda Yusuf ya. Kita akan hadirkan terlebih dahulu permintaan dari Pak Tuo ya. Oke, ini dia Suling Bambu.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada yang masih terus menemani saya untuk siang hari ini. Iya, garam rasa gula, gimana ya? Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama saya. Kita masih punya waktu yang panjang ya, sampai ke permas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu untuk yang mau bergabung masih kita tunggu Anda di 08 11 78 70 96 70. Ya, yeah, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Roba.
0: Hei, Pak Pitohoyo. Aduh, kemana aja nih Pak Pitohoyo? Udah lama sekali gak dengar suara Pak Pitohoyo. Sehat, Pak Pitohoyo?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Jadi sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, kenapa selama ini enggak gabung? Kenapa, Labie?
1: Aku gabung terus, Mbak.
0: Iya.
1: Sama Mbak Eni enggak pernah terima aku di kursi. Kalau nunggu sama Mbak Eni keras sendirian terus.
0: Masa sih? Sinyal ya kalau iya, kalau sama aku sering gangguan sinyal barangkali. Nyangkut di pohon kelapa sinyalnya. Tapi seneng lah hari ini loh bisa dengar suara Pak Pitohoyo.
1: Tadi aku dengar sama anu Pak Dino tadi kan.
0: Ya.
1: Mbak Edi, saya enggak diangkat lagi. Aku
0: oh gitu. Lagi. Soalnya habis lagu, kalau lagunya lagi diputar ya, enggak bisa angkat telepon. Tunggu lagunya selesai ya, baru. Ya.
1: Sudah tahu lah, pasti kalau di waktu pakai iPhone tuh nggak pernah masuk.
0: Oh, sinyal barangkali tuh, ya?
1: Terus.
0: Kasian banget nih. Tapi aku ya seneng loh bisa dengar suara ya. Pak Pitohoyo. Lepas lo kangen aku sama Pak Pitohoyo.
1: Kapan-kapan ke studio, Mbak?
0: Iya, ditunggu ya Pak Pitohoyo.
1: Ya.
0: Oke, Pak Pitohoyo mau diputar ya. Lagu yang mana?
1: Aku mau minta lagu Berterai Muda dari Tiah, Mbak.
0: Apa?
1: Berterai Muda dari Tiah.
0: Bercerai Muda. Oh, boleh-boleh. Oke, lagunya buat siapa?
1: Buat Mbak Edi, Mbak.
0: Oke, makasih Pak Pitohoyo. Iya, tapi
1: ada.
0: Tapi aku gak suka lagunya Bercerai Muda, nanti cerai pula aku. Iya, kan cuma lagu ya.
1: Mbak Edi, yang dari Ciah, Mbak ya.
0: Gimana?
1: Yang dari Ciah.
0: Dari Ciah?
1: Iya.
0: Ciah?
1: Ciah ya.
0: Benar itu penyanyinya kok gak muncul ya?
1: Betul ya.
0: Yang ada penyanyi dari Ciah.
1: Dari Ciah, Ranarani ada.
0: Dari Ranarani, Aisyah ada nih. Dari Rani Chania juga ada. Yang Rani Chania aja ya. Oke, baik.
1: Nah, teman-teman kita semuanya dapat salam dari saya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tunggu, Mbak.
0: Oke, duduk manis ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Pitohoyo.
1: Tunggu, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya bisa dengar suara Pak Pitohoyo lagi. Iya, kemarin-kemarin udah bertanya-tanya dalam hati, kemana nih Pak Pitohoyo? Tapi kemarin kasihan banget ya sama Pak Pitohoyo ya, kakinya lagi sakit ya. Kita doakan aja ya, Pak Pitohoyo sehat ya, bisa beraktivitas kembali. Tapi hati-hati loh Pak Pitohoyo ya, kalau jalan pakai sepatu atau gimana gitu ya. Oke, terima kasih buat Pak Pitohoyo. Nanti aku putarkan ya lagu Bercerai Muda ya. Lagu yang ini lagunya agak sedikit jadul tapi enak lah lagunya ya. Dan buat yang lain ya masih kita tunggu Anda semuanya ya. Silakan aja yang mau bergabung di 08 11 78 70 96 70. Selamat siang juga buatnya Mas Trisel di Kaya Aroh. Dia kabarin Mas Trisel. Oh, kangen juga nih sama Mas Trisel ya. Tapi yang bikin aku seneng ini loh, Mas Trisel udah jujur loh sama kita. Katanya meskipun aku gak gabung, Mbak, tapi aku sering dengerin RRI loh. Alhamdulillah, semoga dagangannya laris manis ya Mas Trisel. Terus juga selamat siang buat keluarga Pak Oli Rempong di Sakoduo. untuk putra pelompe, putra air panas, dan juga buat semua-semua yang gak bisa saya sebutin satu persatu, saking banyaknya pemerhati RRI. Baik, langsung aja kita penuhi permintaan dari Pak Pitoyo ya. Lagunya Bercerai Muda, tapi kalau lagu ini dikirimin aku gak mau loh.

Ya, saudara pendengar, di manapun Anda berada, kita masih punya waktu sekitar 2 putaran lagi ya, sampai ke Permasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama saya untuk hari ini. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan kerongan Anda bisa membuat kita semua terhibur. Yang tengah beraktivitas, lebih semangat ya aktivitasnya. Dan untuk yang lagi di rumah, yang lagi leleh-leleh, kemudian hari ini tetap bisa menikmati suasana santainya. Dan kembali kami ingatkan dengar, karena kita sudah memasuki musim kemarau ya, kita ingatkan sekali lagi ya, hati-hati dengan api. Biasanya kalau api kecil jadi teman ya, kalau udah gede terbakar rumahnya hangus jadi lawan, susah ya buat memadamkannya. Makanya kita tetap selalu berhati-hati dan waspada. Kalau punya rencana mau meninggalkan rumah, harus dicek kembali kompornya, terus colokan HP-nya, stop kontaknya dan sebagainya ya. Biasanya kalau semua dicolokin sama satu stop kontak itu bahaya banget ya. Makanya kalau mau keluar rumah dicabut dulu, pastikan tidak ada aliran listrik gitu ya. Dan juga untuk yang lagi di perjalanan, tetap selalu berhati-hati. Mudah-mudahan selamat ya sampai ke tujuan. Pendengar, sekarang pukul 14 lebih 45 menit ya. Saya juga belepotan ngomong. Mau kirim salam juga untuk Mama Epa di Kemantan ya. Salam sehat selalu, dan juga buat Mbak Mar, Bunda Eni di Sungai Bungkal juga salam sehat ya. Dan juga selamat siang buatnya yang berada di luar kota Singapura yang sedang mendengarkan RRI ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya tetap semangat. Pendengar, ada yang kangen gak sama Rita Sugiarto? Pasti ada dong ya, karena kita tahu bahwa Rita Sugiarto ini suaranya bagus banget ya, cengkoknya luar biasa. Baik, kali ini kita akan hadirkan kerongan Anda ya. Mudah-mudahan judul lagu ini gak berlaku untuk Anda ya. Mati lampu, lampunya tetap nyala ya.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, di Permasi pukul 14.55. Sampai di sini saya, Arnita Samsir, menemani Anda untuk hari ini, edisi 22 Juni 2026. Dan pendengar merupakan tembang pamungkas untuk siang hari ini, ada Johnny Iskandar. Dan saya pamit ya, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini pendengar ya. Hingga informasi pukul 2.19 waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan di edisi hari ini. Kami sapa Anda tentunya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Tentunya hingga informasi pukul 19 nanti di berbagai macam program acara menarik hadir menyapa Anda pendengar ya di berbagai program acara kita untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rasanya Penuh menemani dan menyapa Anda hingga informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ada salah seorang mubalig dalam dakwahnya sering kurang menekankan kepada pendekatan dialogis dan kaku, tidak pernah membuka tanya-jawab. Akibatnya, jamaah merasa tidak puas dan bosan, sehingga lama-kelamaan dia ditinggalkan oleh jamaahnya. Ada lagi seorang mubalig yang senang menuduh golongan lain yang tidak sependapat dengannya, tanpa menjelaskan dalil-dalil yang jelas. Tentu, yang demikian itu kurang bijaksana dan menurunkan wibawanya sebagai mubalig. Dalam surat 16 An-Nahl, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula." Karena itu, bagi setiap muslim, terutama para mubalig, akan lebih baik bila selalu merenungkan ayat tersebut agar sasaran dakwah lebih tercapai.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
4: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
4: Oke, Pak.

0: panjang atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan.
1: Itulah pendengar diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 22 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alvina Dabayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, Bengkulu Utara akan menjadi lokasi ketahanan pangan sektor buah kelapa. Laporan disampaikan reporter Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Provinsi Bengkulu, tepatnya di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi salah satu lokasi hilirisasi industri kelapa nasional dalam upaya pengembangan ketahanan pangan dengan target pengembangan mencapai 1.500 hektar yang akan ditanam pohon kelapa. Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu, Khairah, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan dan verifikasi berkas atau calon petani dan calon lokasi. Dinas TPHP berperan melakukan pendampingan serta memonitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia menjelaskan program pengembangan kelapa tahun ini hanya dialokasikan untuk Bengkulu Utara saja karena keterbatasan jumlah benih. Sementara Kabupaten Bengkulu Selatan sebelumnya direncanakan mendapat 100 hektar harus ditunda hingga tahun depan.
2: Kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
1: Khairiyah menuturkan sumber benih berasal dari pohon induk kelapa yang telah memiliki surat keputusan penetapan KSB, pohon induk terpilih atau PIT di Pulau Enggano. Adapun jenis benihnya merupakan kelapa unggul lokal yang tersedia. Lebih lanjut, seluruh pembiayaan program berasal dari Kementerian Pertanian. Sementara Dinas TPHP Provinsi Bengkulu melakukan pendampingan dan monitoring calon petani dan calon lokasi. Sementara itu, penyaluran bantuan diperkirakan dilakukan pada November atau Desember tahun 2026 setelah proses kontrak selesai. Khairiyah berharap program pengembangan kelapa tersebut dapat menjadi langkah awal memperkuat hilirisasi industri kelapa dan ketahanan pangan di Bengkulu. Reja Aribowo melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan antisipasi ketersediaan pangan di tengah ancaman musim kemarau 2026. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik mendengar, musim kemarau panjang yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG beberapa waktu lalu dinilai berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan yang ada khususnya di Kabupaten Bangka. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada penurunan produksi masyarakat. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan mengatakan kondisi tersebut dapat berdampak pada ketersediaan pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Ia juga mengatakan dampak utama akan terlihat pada sektor produksi tanaman pangan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka sudah berupaya untuk peningkatan pemenuhan sudah pangan tersebut. Namun, karena sesuatu daerah itu kan punya kelebihan masing-masing, potensi masing-masing. Artinya, potensi yang ada ini bagaimana kita upayakan untuk peningkatan pencapaian pangan tersebut. Ini barangkali upaya kami juga atas dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita harus berkolaborasi.
1: Menurutnya, kondisi produksi dan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Bangka masih tergolong cukup baik. Pihaknya sudah melakukan antisipasi melalui sosialisasi kepada petani terkait pola tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi cuaca seperti menanam varietas yang tahan kekeringan, menerapkan tumpang sari dan memanfaatkan sumber air yang tersedia untuk menjaga produksi tetap stabil. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, sekarang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga ketahanan pangan di tengah kemarau panjang yang dihimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kita kan memasuki cuaca kemarau ya, mungkin untuk pemerintah tidak lihat juga untuk petani-petani kita dan juga untuk menyimpan bahan-bahan pokoknya lah, seperti misalkan beras. Kan kayak kemarau nih, kemarau kan kita tahu lah ya kekeringannya yang bisa dibilang luar biasa, air nggak ada. Ya mungkin dari pemerintah bisa melihat itu ya, dari petani seperti apa menyimpan airnya gitu dan juga bahan pokoknya.
2: Kalau menurut saya pribadi, masyarakat tidak bisa sendiri ya, harus ada campur tangan pemerintah juga untuk menjaga ketahanan pangan di musim kemarau ini. Karena masyarakat kan pengetahuannya minim ya Mbak ya, jadi memang perlu bantuan dari pihak pemerintah mungkin untuk mensosialisasikannya. Terus juga masyarakat juga harus bisa mempertahankan apa yang sudah ada saat ini.
3: Menjaga ketahanan pangan saat kemarau panjang bisa dilakukan dengan menghemat penggunaan air, memakai sistem integrasi yang efisien dan menanam tanaman yang tahan kekeringan seperti jagung, singkong atau selain itu. Diversifikasi pangan juga penting agar tidak tergantung pada satu jenis makanan saja.
4: Diperlukan langkah-langkah strategis ya untuk menjaga ketahanan pangan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, seperti menghemat dan mengelola air secara efektif, kemudian memanfaatkan perkarangan rumah, terus juga mengurangi pemborosan pangan ya, kayak membuang makanan atau menyia-nyiakan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu membeli dan mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan. Dan pastinya juga ketahanan pangan di tengah ancaman musim kemarau panjang itu hanya dapat terjaga melalui kerjasama semua pihak ya.
5: Mungkin bisa dilakukan seperti pengelolaan air ya, karena memang akan sangat berdampak. Terus juga mungkin persiapannya dari masa-masa sekarang, terutama untuk di lingkungan keluarga, yaitu menanam komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan. Jadi ini akan membantu sumber pangan yang baru tanpa membuat kita kesulitan untuk mencari sumber air untuk pengolahannya.
0: Pendengar dari Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama pengamat pertanian Muhammad Fikri Hijami MSC dari RRI Palembang.
1: Mas, bisa dijelaskan sedikit gak mas bagaimana strategi yang paling efektif untuk menjaga produktivitas petani mas? Saat ini ya kan terjadi musim kemarau yang panjang tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan mas.
2: Nah oke, jadi Pak, kadang kita itu kan mau mencegah, kita itu kan mau mengendalikan, tapi alangkah lebih baiknya kita itu mengendalikan dari awal.
1: Iya.
2: Misalkan kita tahu kan beberapa bulan ini bakal kemarau musim panjang kan?
1: Iya.
2: Jadi kita itu perlu dari awal, misalkan nanam padi, nanam tanaman-tanaman pangan tertentu. Nah, kita carilah beberapa tanaman-tanaman yang memang benihnya itu tahan terhadap musim kemarau. Kan ada beberapa benih-benih unggul, nah itu bisa. Nah, pertama dari benih. Kemudian yang kedua, untuk menjaga produktivitas, jadi beberapa tanaman itu kan perlu air.
1: Iya.
2: Nah, saat ini kan dari beberapa program Kementerian Pertanian itu ada yang namanya pompanisasi. Jadi dengan pompa, Pak.
1: Iya.
2: Dipompa di beberapa daerah-daerah yang memang itu rawan akan kekeringan. Nah, disitu ada bantuan ke kelompok tani atau petani sendiri yang berinisiasi untuk membeli pompa di beberapa tempat seperti itu.
1: Baik.
2: Nah, kemudian juga misalkan nanam, jadi kan kita banyak nanam itu sudah panen. Nah, setelah panen tuh ditinggalnya lama.
1: Yeah.
2: Nah, alangkah lebih baiknya daripada ditinggal lama, musim tanamnya itu dipercepat. Jadi kate jeda sehingga sebelum kemarau nian, ini kan sekarang masih adalah hujan-hujannya. Nah, jadi sebelum kemarau nian, pencegahannya dengan mendahulukan penanaman beberapa tanaman, apalagi tanaman pangan seperti itu.
1: Baik. Jadi. Baik Mas Fikri, jenis tanaman apa saja sih Mas yang paling direkomendasikan untuk dibudidayakan di daerah rawan kekeringan ini Mas?
2: Di rawan kekeringan ya, pertama misalkan tanaman-tanaman yang hortikultura. Hortikultura ini kita tanaman buah-buahan.
1: Ya.
2: Karena kan dia lebih karena kan akar tunjang kan. Tunggang apa? Tunggang bukan serabut lah pokoknya. Apa itu tunggang kalau salah. Nah, jadi akar-akar tunggang ini memang dia lebih kuat untuk sistem penyerapan airnya. Oke, kalau tanaman pangan bisa, tapi kan perlu strategi khusus untuk tanaman itu bisa beradaptasi lagi. Tapi kalau tanaman-tanaman untuk tanaman hortikultura, tanaman-tanaman buah-buahan, nah itu bisa untuk ditanam di daerah-daerah tertentu yang rawan kekeringan. Asal jangan ditanami sawit galuh, Pak. Tapi lagi, nanti tanaman-tanaman apel, apukat, jeruk, kemudian apa lagi, mangga, itu bisa. Cuman kan produktivitasnya kan tidak secepat tanaman pangan kan, misalkan padi 3-4 bulan panen, tapi kalau tanaman buah

0: dengan teknologi yang kakak sebutkan tadi itu lebih bagus kan. Nah, jadi memang teknologi itu sifatnya membantu. Nah, pada dasarnya teknologi tertentu itu harus dipresisikan ke jenis tanaman apa. Misalkan irigasi tetes. Nah, itu cocok untuk tanaman-tanaman kayak melon, semangka. Nah, kalau tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan irigasi tetes dan teknologi tertentu, jadi dia kan tidak sesuai dengan fungsinya. Pada dasarnya perlu difungsikan sesuai dengan kondisi tanaman dan jenis tanamannya.
1: Mas Fikri, apa sih langkah yang harus dilakukan petani kecil, Pak, untuk mengelola sumber daya air agar tetap mampu memenuhi kebutuhan tanaman selama periode kekeringan ini, Mas?
0: Nah, yang paling penting saat ini untuk mengelolanya kan kita berbicara tentang air, kan? Jadi harus berkomunikasi dengan kelompok-kelompoknya. Macam mana jadi perang-perang kecil, kan? Atau di kampung-kampung tertentu, di mana lah misalnya. Jadi dia tuh harus komunikasi dengan, kalau di pertaniannya ada kelompok-kelompok tani. Nah, di kelompok-kelompok tani itu berkomunikasi macam mana di suatu hamparan tertentu mereka mengelola air yang ada. Kan ada buka, tutup untuk irigasinya. Jadi manajemen konflik untuk perairan ini perlu dikomunikasikan. Karena memang kita kan tidak bisa hidup sendiri, kan. Apalagi kalau tidak berkelompok, tidak berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan air. Nah, itu penting. Jadi yang paling urgent, macam mana berkomunikasi antara satu petani ke petani yang lain, ataupun ketua kelompok tani, ke sekretaris, ke anggota-anggotanya. Ataupun kalau ada petani-petani yang memang dia baru bertani dan belum masuk ke kelompok tani, kan bingung kan? Ya. Jadi itu harus dirangkul, seperti itu.
1: Baik, Mas Fikri, saat ini bagaimana sih, Mas, kebijakan ataupun dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh petani, Pak? Petani kecil khususnya, kepada pemerintah, Pak?
0: Yang paling dibutuhkan, yang pertama, kalau kemarau.
1: Iya.
0: Tata kelola air, kemudian benih-benih yang sesuai dengan lokasinya. Nah, kemudian apalagi input-input pertanian, misalkan pupuk, racun, dan lain sebagainya. Karena tiga faktor itu penting. Ketika petani sudah punya lahan, nah, lahannya kan ada yang besar, ada yang kecil. Jadi dengan bantuan-bantuan tiga item yang kami sebutkan tadi, itu bisa sedikit membantu petani. Karena itu merupakan faktor yang paling penting kalau di petani-petani kecil. Seperti itu, Pak.
1: Baik, Mas Fikri, terakhir, Mas, apa sih, Mas, pesan ataupun juga himbauan kepada masyarakat, khususnya petani kecil, untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau ini, Mas?
0: Nah, jadi pada dasarnya, ketika kita berbicara tentang petani-petani kecil, untuk menjaga ketahanan pangan di kondisi yang mulai kemarau ini, yang pertama, kita satukan pikiran, duduk sama-sama, ketika ada masalah, ketika ada potensi masalah, kalau kita komunikasikan dengan baik bagaimana cara mengelola air, bagaimana cara mengelola kelompok-kelompok tani yang ada di hamparan-hamparan desa tertentu, maka itu bisa menjadi langkah awal yang bisa menjadi langkah yang memberikan hasil yang terbaik. Karena memang dengan komunikasi di awal, masalah itu akan dicarikan solusi ketika kita misalkan mengundang penyuluh lapangannya, mengundang orang-orang dinasnya, ataupun mengundang petani-petani seniornya. Jadi ketika komunikasi terjalin dengan baik, ada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang mengerti sebagai sumber-sumber informasinya, dilibatkan semua, maka itu bisa dijadikan langkah awal yang menjadi kunci utama dalam menghadapi kemarau saat ini, seperti itu.
1: Baik, Mas Fikri, terima kasih atas waktu dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
0: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi genja dan tahan kekeringan untuk mengurangi resiko penurunan produksi selama musim kemarau. Berikut laporan Siti Triani, RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi genjah dan tahan kekeringan untuk mengurangi risiko penurunan produksi selama musim kemarau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Varietas padi genjah dipilih karena memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan varietas biasa. Kondisi itu dinilai dapat membantu petani menyesuaikan masa tanam dengan ketersediaan air di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi ancaman kekeringan. Lampung juga didukung oleh ketersediaan benih yang diproduksi pelaku usaha perbenihan di daerah. Menurutnya, Lampung saat ini menjadi produsen benih terbesar keempat di Indonesia. Posisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung kebutuhan benih padi petani saat menghadapi perubahan kondisi iklim.
2: Mengurangi resiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan. Kemudian kita ini kan Lampung ini provinsi keempat produsen benih secara nasional, ranking 4. Nah, jadi cukup banyak pelaku-pelaku usaha perbenihan kita yang sudah memproduksi benih-benih padi varietas genjah tersebut, genjah dan tahan kekeringan.
1: Selain mengandalkan produksi benih dari pelaku usaha lokal, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih bagi petani yang terdampak kekeringan dan mengalami gagal panen. Usulan bantuan dapat diajukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Lampung berharap penggunaan varietas padi genjah dan tahan kekeringan dapat menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan mendukung target produksi pangan di tengah peningkatnya resiko perubahan iklim. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar kegiatan nonton bareng FIFA World Cup 2026. Momen jalin silaturahmi bersama masyarakat. Laporan disampaikan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung mengemas nonton bareng nobar FIFA World Cup 2026 dengan konsep hiburan rakyat di Bundaran Satam Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga disuguhi live musik, games interaktif, dan pembagian door prize yang menambah kemeriahan acara. Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian melalui UMKM dan sektor pariwisata. Ia menjelaskan nobar tidak hanya digelar pada babak penyisihan tetapi direncanakan lanjut hingga babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Pemkab Belitung akan menyesuaikan jadwal penayangan agar tetap nyaman diikuti masyarakat.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun. Ini adalah hiburan rakyat. Di samping itu, ada trigger lain yang memang pemerintah daerah lakukan. Salah satunya untuk menghidupkan UMKM, untuk juga memeriahkan kota, dan juga tidak lepas bagian para wisata yang ingin nonton bareng ya bisa bersama-sama kita di sini. Itu harapan kita.
2: Joni juga mengaku tetap menjagokan Argentina pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, tim tersebut masih berpeluang besar kembali meraih gelar juara terlebih. Turnamen kali ini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Sementara itu, salah seorang warga Hasan menyambut positif konsep nobar yang diselenggarakan Pemkab Belitung. Menurutnya, rangkaian hiburan yang disiapkan membuat suasana menonton menjadi lebih meriah dibandingkan biasanya.
3: Warga Belitung ini lumayan alhamdulillah lama ya, kayaknya semangat gitu untuk nonton bareng bersama. Sebenarnya kita nontonnya di Konggi-Konggi, dengan nobarnya di Konggi, ya sambil kopi sama kawan-kawan.
2: Hasan mengaku mengetahui informasi kegiatan tersebut dari internet. Ia berharap nobar serupa terus digelar karena mampu menjadi wadah berkumpul masyarakat sekaligus memeriahkan suasana kota saat perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu kepada puluhan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Laporan disampaikan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan sebanyak 44 alat bantu diserahkan kepada para penerima. Bantuan yang diberikan terdiri dari 19 alat bantu dengar, 17 kursi roda, 4 tongkat bantu jalan, 1 tongkat tunanetra, 2 kruk, dan 1 walker. Dia menjelaskan, program bantuan tersebut turut didukung dan difasilitasi oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Rehabilitasi Sosial Sentra Wiataguna Bandung. Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergitas antar lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Ia menilai, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
2: Pemberian alat bantu bansos ini oleh Sentra Wiataguna Bandung, ini ada tongkat untuk disabilitas ya, kursi roda, alat bantu dengar, dan kursi roda anak. Ini dibagi tiga klaster, klaster disabilitas, lanjut usia, dan klaster anak. Jumlahnya 44 orang itu. Tentu ini bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak agar dapat meningkatkan fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan komitmen OPD pengampu terkait dengan bantuan-bantuan sosial, tentu kami berupaya maksimal untuk menghadirkan bantuan-bantuan tersebut di tengah-tengah masyarakat, karena memang ini sangat bermanfaat sekali terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.
1: Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI SP Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan

0: Mendengar antisipasi kemarau panjang, Bupati Kerinci terus gencarkan perbaikan irigasi persawahan warga. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Bergerak cepat melakukan langkah mitigasi dampak kemarau panjang yang diprediksi dapat mengancam sektor pertanian di Kabupaten Kerinci. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama saat ini adalah percepatan perbaikan dan juga normalisasi jaringan irigasi persawahan di berbagai wilayah dalam Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian sebagian besar masyarakat Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, ia memastikan pasokan air ke sawah-sawah warga tetap terjaga selama musim kemarau adalah prioritas yang tidak boleh ditunda. Langkah proaktif dari orang nomor satu di Bumi Sakti Alam Kerinci ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya para kelompok tani, dengan perbaikan yang dilakukan secara berkala. Kekhawatiran akan terjadinya kekeringan massal dapat diminimalisir.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Bupati Kerinci juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya para petani untuk saling bekerjasama menjaga infrastruktur yang sudah diperbaiki. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat, pemerintah Kabupaten Kerinci optimis dapat melewati musim kemarau tahun ini tanpa pengorbanan produktivitas ketahanan pangan daerah. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, Ketua PGRI Provinsi Bengkulu berharap ada campur tangan pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam menyelesaikan pembangunan gedung PGRI Kaur yang sudah lama terhenti. Laporan disampaikan Rohil Minta, RRISP Bintuhan.
1: Terhentinya pembangunan gedung PGRI Kaur yang hampir 10 tahun terhenti sejak pertama kali dilakukan menuntut campur tangan pemerintah daerah. Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Dr. Haryadi MSI menekankan bahwa gedung ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan para guru sekaligus fasilitas serbaguna bagi masyarakat luas. Penyelesaian sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bengkulu ini tidak akan pernah tercapai jika hanya mengandalkan iuran mandiri dari anggota PGRI. Kondisi keuangan organisasi profesi guru sangat terbatas sehingga mustahil menutupi total biaya pembangunan fisik yang telah terhenti sejak lama. Keterlibatan aktif dari pemerintah Kabupaten Kaur menjadi kunci utama agar terhentinya proyek ini bisa segera diakhiri. Dukungan konkret dari pemerintah daerah akan memberikan kepastian bagi ribuan tenaga pendidik yang mendambakan gedung representatif. Keberadaan gedung PGRI nanti diproyeksikan sebagai pusat kegiatan musyawarah, pelatihan hingga pengembangan kompetensi tenaga pendidik di bumi sahasi sehijian. Dengan demikian, bangunan ini tidak sekedar menjadi simbol profesi, melainkan ruang produktif yang membawa dampak nyata.
2: Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kaur juga begitu. Karena gedung guru ini kan rumahnya guru. Jadi gedung guru itu rumahnya guru, tempat berkumpulnya organisasi guru yang ada di daerah ini dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lain. Nah, oleh karena itu, dua hal. Guru-guru tolong bantu pemerintah daerah Kabupaten Kaur, tapi juga kepada pemerintah Kabupaten Kaur saya minta, saya titip, tolong bantu juga para guru yang ada di Kabupaten Kaur, khususnya untuk pembangunan sarana-prasarananya.
1: Bupati dan jajaran eksekutif daerah ditantang untuk mencari solusi penganggaran yang sah, baik melalui APBD maupun skema hibah berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan organisasi guru adalah wujud nyata kepedulian daerah terhadap nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Apabila pembangunan ini rampung, masyarakat sekitar juga dipersilakan untuk ikut memanfaatkan gedung tersebut untuk berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Para guru sangat berharap pada tahun ini akan ada titik terang dari pemerintah setempat agar impian memiliki gedung yang layak bisa terwujud. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 22 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan sore ini masih hadir menemani dan menyapa Anda di Musi Divor, masih sore menyapa Anda pada pukul 17 nanti di lagu-lagu slow rock akan menyapa Anda hingga pukul 18. Selamat sore, Brenger, selamat mengikuti pastinya program acara kami untuk kebersamaan di edisi sore ini.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: tanya sama
1: Tiara.
0: Tiara agak genit ya.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Iya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, pendengar kami ucapkan selamat sore ya, dan selamat mengikuti untuk kebersamaan di edisi sore ini.

Mendengar tren lari semakin populer di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Kreator konten sekaligus pelari Tata Spipri Dasari menilai tren tersebut sering diawali fenomena FOMO. Namun menurutnya tren ini berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Tata menyebutkan banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Menurutnya meningkatnya partisipasi dalam event lari dipengaruhi pengalaman sosial yang positif. Ya, kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Ia juga menilai setiap ajang memiliki target tersendiri bagi peserta. Tata menegaskan

beraktivitas, langkah tersebut penting untuk mencegah risiko akibat memaksakan kondisi fisik. Dan sementara itu, pendengar, Menteri Kesehatan RI Budi Junadi Sadikin menilai fenomena FOMO tidak bermasalah. Menurutnya, tren tersebut positif selama mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan juga sehat. Baik, pendengar, hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

0: Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, beberengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Selamat sore pendengar, kita sapa Anda untuk sore ini yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Pendengar, update peringatan dini cuaca wilayah Jambi 22 Juni 2020. 22 Juni ya, pukul 17.20 masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang ya hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Merangin, Bangko, Tabir Selatan, Bangko Barat, Nalotatan, Batang Masumai, Margo Tabir, Tabir Lintas, dan juga Kabupaten Bungo, Tanah Tumbu, Rantau Pandan, Mungko-Mungko Batin, dan juga sekitarnya ya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Merangin, Morausia, Sungai Manau, Tabir, Pemenang, dan Kabupaten Sarolangun juga, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo seperti Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Tebo, Muaro Tabir, dan sekitarnya. Nah, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Perkirawan BMKG Jambi ya. Nah, pendengar, di kebersamaan untuk edisi pagi ini pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami ucapkan selamat sore.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, bebarengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda pastinya ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat sore pendengar ya. Tentunya untuk Anda semuanya di sore ini kami ucapkan selamat mendengarkan. Pendengar, hukuman bagi orang yang menuduh zina tanpa bukti ya, dalam syariat Islam menjaga kehormatan dan martabat sesama muslim adalah salah satu kewajiban yang sangat fundamental. Oleh karena itu, melontarkan tuduhan keji seperti berzina tanpa adanya bukti yang sah merupakan perbuatan yang dilarang keras. Tindakan menuduh orang baik-baik berbuat zina ini disebut sebagai al-hadzfu ataupun hadzaf ya. Nah, pendengar, menukil buku fikih sunnah karangan Said Sabiq, ajaran Islam mengategorikan al-hadzfu sebagai salah satu dosa besar ya. Bahkan Rasulullah SAW mengelompokkan ke dalam 7 tindakan yang dapat menghancurkan ataupun membawa kebinasaan bagi pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 tindakan yang menghancurkan ya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali alasan yang dibenarkan, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari pertempuran, serta menuduh perempuan-perempuan yang menjaga kesucian dirinya, dan tidak pernah sekalipun terpikir akan perbuatan yang keji ataupun berzina. Nah, pendengar, ketentuan ini telah dipertegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 23-25. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengecam keras para penuduh zina. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos dan beriman dengan tuduhan zina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyebutkan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Benar lagi Maha Menjelaskan. Ya pendengar, kita akan ikuti salawat bunyi beduk azan maghrib untuk wilayah atau sungai penuh dan sekitarnya.

informasi dan inspirasi.

0: Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, beberengan selama menaikkan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Dan tentunya untuk para pendengar yang lagi mendengarkan kami di kebersamaan untuk edisi hari ini, kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti pastinya untuk malam ini ya. Informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami sapa Anda.

Pendengar, jika hidup terasa berat, ya ingat janji Allah. Allah tak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menuntut menurut kesanggupannya. Ya, baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakan, dan terhadap ada pula sesuatu siksa ataupun kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Surat Al-Baqarah 286. Dengar, Allah memberikan kemudahan di setiap kesulitan, ya, karena sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Surah Ali Insyirah ayat 6. Dan selanjutnya Allah lebih dekat dari urat leher. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat leher. Surat Al-Kahf ayat 16. Berdengar, hadir untuk Anda kebersamaan untuk edisi hari ini.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, beberapa tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara untuk edisi siaran hari ini. Selanjutnya akan kami Melavika yang akan hadir menyapa Anda. Kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan harapan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus juga besar sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Syria, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal, dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk

0: ulangi oleh pihak terkait.
1: Rizky mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai, namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizky menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Aen.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
4: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan itu dalam kegiatan.
3: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
6: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung.

0: Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
1: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nomor di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nomor di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
0: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
2: Di tahun ini
3: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
0: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Senang sekali saya melapiknya bisa hadir kembali untuk menemani Anda. Selamat malam juga untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Kami masih temani Anda malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
2: Oh no.
1: Pakai etik dong naik motor.
3: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
6: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Tahukah kamu, menurut penelitian, ternyata kuku di jari tangan lebih cepat tumbuh, yaitu 3,5 mm per bulan. Sedangkan kuku pada kaki hanya 1,6 mm per bulan. Namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kuku membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh panjang. Misalnya, kurangnya vitamin dan penyakit tertentu. Jika kamu kehilangan kuku, dibutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 bulan agar kuku tersebut tumbuh kembali sepenuhnya.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Saya tandai suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo utuh
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: Tolong matua. Tolong matua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu ikonggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Genduu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodin, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, bahwa malapetaka. Darahmu di tubuhku ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini

0: hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Inilah kata bijak Bung Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya yang luka wajah tanah air yang duka.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku akan happy happy besok dengan teman-temanku. Ibu.
1: Ya, ada
0: ibu,
1: apa?
0: Di mana uang yang aku berikan kemarin? Di mana?
1: Uang apa? Bukannya semuanya sudah habis saya ambil? Habis ya, sudah habis.
0: Ini apa? Ini apa? Sudah berani kau berbohong pada aku? Sudah berani kau?
1: Ayah jahat!
2: Narkoba menghancurkan semua hal yang indah.

0: nanti akan kamu rasakan ini.
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di mana saja negara tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan mendengar kita akan menghadirkan beragam lagu-lagu Tali Kincai untuk malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami temani Anda di RRI Sungai Penuh tentunya.

0: pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, kami masih menemani Anda di kebersamaan malam hari ini. Yang ingin ku bergabung mengirimkan atensi Anda, atau juga bisa request lagu daerah Tale Kincai, atau juga bisa request lagu Jambi juga boleh. Di kebersamaan malam hari ini Anda bisa menghubungi kami di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, ya. Dan selamat malam untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga yang dengarkan kami melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital, atau juga bisa dengarkan melalui 96,7 MHz, ya. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Ini pasti Aldi nih, ya kan?
1: Betul, Mbak Mela.
0: Wih, betul. Aldi, apa kabar malam hari ini, Aldi?
1: Sehat, Mbak Mela.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Aldi, mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagu Kerinci Sumendo Jauh, Mbak Mela.
0: Sumendo Jauh?
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita puterin. Salamnya buat siapa?
1: Antoniti, salam untuk Bunda ini di semua muka, semua malam. Semua aja lah, Mbak Mela.
0: Oke, siap. Itu aja.
1: Iya, spesial untuk Mbak Mela aja.
0: Oke, terima kasih banyak, ya, Aldi.
1: Oh, nama Mela.
0: Iya, sama-sama, Aldi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, ada Aldi mengawali perjumpaan kita di kebersamaan malam hari ini. Sumendo Jauh, ya, nanti kita cariin lagunya. Dan tentunya masih bersama kami. Mana deh Sumendo Jauh? Ya, gak jauh-jauh banget gitu ya. Masih bisa pulang ke Bako lah gitu ceritanya, ya. Baik, kami masih temani ada malam hari ini. Selamat malam buat semuanya aja. Sumendo Jauhnya nanti kita puterin lagunya. Yang mau bergabung kembali boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Kita sapa lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Selamat malam kembali, Mbak Mela.
0: Iya, selamat malam juga. Ini dengan siapa, di mana ini?
2: Ini dari Pak Yonal.
0: Pak Yonal di Semurup. Pak Yonal,
2: ya,
0: Pak
2: Yonal.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Yonal, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Pak Yonal, mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagu
0: Tale Kincai. Kita lagi di Tale Kincai. Karena takutnya, iya, kalau misalnya bawa bahasa Kerinci, nanti yang mau request lagu jadi gak tahu bahasa Kerinci, bahasa Sungai Penuh sebenarnya. Makanya rencana tadi bawa mau bahasa Sungai Penuh Kerinci.
2: Ayah Tibuang, Mbak.
0: Mau lagu apa?
2: Ayah Tibuang.
0: Ayah Tibuang? Kenapa iya. Bisa ayah Tibuang? Jangan sampai membuang ayah. Jangan.
2: Iya. Kita Tibuang terus.
0: Sedih sekali, ya Allah. Turut berduka cita. Ayah Tibuang. Ayah Tibuang. Ayah Tibuang, aduh.

0: Alhamdulillah,
1: semuanya
0: kok salam dari
1: Pak Yonel. Oh gitu, oke siap.
0: Terima kasih saja.
1: Terima kasih kembali Pak Yonel. Iya, sama-sama Pak Yonel. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kayaknya Pak Yonel lupa. Oke, kita sapa lagi nih belakangnya dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Malam juga, Yonel.
1: Ini dengan siapa ini? Semangat sekali malam hari ini. Pak Tuwo, kira ternyata.
2: Iya,
1: Pak Tuwo, apa kabar? Pak Tuwo sehat malam hari ini? Yang penting sehat luar dalam.
2: Di luar sehat.
1: Janganlah bilang di luar sehat, di dalam sakit. Agak. Sedih sekali. Janganlah bilang seperti itu.
2: Di dalam berhati hancur.
1: Janganlah sehancur-hancurnya. Kalau bisa tuh serapu-rapunya. Ayah tibu, ayah mau request lagu apa? Aduh, lagi terpikiran nih ayah tibuang ya kan. Aduh, sedih kali lagunya ayah tibuang itu. Mau lagu apa? Malam hari ini Pak Tuwo. Nanti kalau Mbak penyiar yang cariin, diputarin lagu Mbak penyiar aja, nanti malu kita. Pak penyiar juga ada lagunya, makanya. Nanti kalau misalnya disuruh bawa, nanti disuruh puterin lagu yang Mbak penyiar yang cariin, nanti Mbak penyiar malah mengenalkan lagu Mbak penyiar sendiri. Ya jadi malu kita. Aduh, lagu zaman dahin ada dia. Nanti kita puterin. Jadi pengennya lagunya apa? Lagunya Mbak penyiar yang nyanyiin gitu maksudnya. Mau? Ya sudah, dispesialin aja. Mau lagu yang mana, mau spesialin. Ayo, mau yang mana lagu dispesialinnya? Majau Kincai aja deh ya, lagu baru nih, mau?
2: Oke lah kalau begitu.
1: Salamnya buat siapa?
2: Buat pendengar, dapat salam semuanya yang mendengar suara Pak Tuwo di kilometer 12 sekarang jalan Pak Jati Taman Tertinggi.
1: Iya.
2: Semuanya ada Pak Salam yang di peladangan. Yang spesial buat Mbak Penyiar yang baik hati itu aja.
1: Terima kasih Pak Tuwo. Terima kasih ya, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, pendengar, 3 penelpon sudah kita sapa. Ada Pak Yonel, ada Aldi, terus juga ada Pak Tuwo. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda di lagu-lagu daerah Sungai Penuh dan Kerinci. Dan juga bisa mau request lagu Jambi juga boleh ya. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh malam hari ini. Aduh, saya mengucapkan selamat malam dulu nih yang lagi latihan menari kayaknya malam hari ini ya. Wah, gelanggangnya sudah kebuka nih pendengar ya. 5, 6 luhah di Sungai Penuh nih udah berdiri aja karang mentangnya. Jadi yang mau datang di acara lek besarnya boleh di tanggal 4 sama tanggal 5 pendengar. Tapi sebelumnya itu udah ada kegiatan lain, seperti dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu udah ada kegiatan semalam di Lahe. Nah, ini Lahe mana aja yang akan mengadakan kegiatan itu? Kita baca dulu nih mana dia informasinya. Iya, seperti yang diketahui bahwasannya Sungai Penuh dan Kerinci itu akan mengadakan Sungai Penuh dan Kerinci, betul. Di Kerinci ada 5 desa Tanjung Pau yang akan melaksanakan Kendurisko. Kemarin juga ada desa Bului yang sudah melakukan kegiatan Kendurisko. Dan berikutnya juga di hari dan tanggal yang sama itu ada Tanjung Pau, 5 desa Tanjung Pau dan juga Sungai Penuh. Itu ada Kendurisko 6 luhah Sungai Penuh, di mana pendengar nantinya ada

Malam pergelaran seni dan budaya. Nah, yang bagi yang penasaran ini kegiatannya apa sih? Ih, itu keren banget pendengar ya. Anda bisa datang di tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu acara Ajun Arahnya udah selesai tuh di tanggal 21 kemarin. Terus juga acara puncaknya di tanggal 4 Juli. Dan acara penobatan pemangku adatnya tanggal 5 Juli. Tapi sebelumnya nanti di tanggal 25 itu ada kegiatan di Luhah Rio Mangkubumi, itu di Dusun Bernik itu pendengar, ada kegiatan malam pergelaran seni dan budaya. Nah, tanggal 26 Juninya 2026 itu di Luhah Rio Temenggung, itu di dekat arah kita mau pergi ke SMA 4, SMA Negeri 4 Sungai Penuh, itu ada tanggal 26 Juni itu di Luhah Rio Temenggung. Berikutnya ada 27 Juni ada di Luhah Rio Mandiho, itu di dekat Universum Lama itu pendengar, itu nanti ada kegiatan juga malam pergelaran seni dan budaya. Dan dilanjutkan di 28 Juni itu di Luhah Datuk Singarapi Putih itu Dasira, itu dekat SD Negeri 2 Sungai Penuh, itu juga ada kegiatan malam pergelaran seni dan budaya. Dilanjutkan juga tanggal 29 Juni itu di Luhah Pemangkurajo alias Larik Tengah, itu juga akan dilaksanakan malam pergelaran seni dan budaya. Dan juga tanggal 30 Juni 2026 itu di Luhah Rio Jayo, itu Luhah saya berarti ya. Ya, baik pendengar, kita istirahat sejenak. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu yang sudah kita persiapkan untuk Anda. Ada Majau Kincai terlebih dahulu. Dilanjutkan juga ada Semendo Jauh darinya Hadi KM, itu spesial tadi buatnya Aldi yang sudah bergabung ya. Majau Kincai tadi buatnya Pak Tuwo. Terus juga dilanjutkan dengan Rian Juanda dengan Ayah Tibuang ini darinya untuknya Pak Yonal yang sudah gabung. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Yang mau bergabung kembali masih bisa Anda hubungi kami, baik itu melalui telepon atau via WA di nomor 08 11 78 70 96 70 ya. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu berikut ini untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh. Ilo nih yang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir, fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: Baik pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Wah, sepertinya luar biasa. Dan sedang ramai kayaknya nih ya di beberapa desa kayaknya malam hari ini. Nah ya, bagi Anda yang mau bergabung kayaknya enggak kemana-mana, di rumah aja gitu, lebih baik dengerin RRI aja deh ya, sambil request lagu barengnya Mela tentunya di malam hari ini. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama ataupun juga sedari tadi mendengarkan kami di RRI Sungai Penuh ya. Dan mendengar kami masih temani Anda malam hari ini, di line telepon kita boleh dihubungi di 0811 7870 9670, tentunya masih di RRI Sungai Penuh ya. Dan kami masih hadir untuk menemani Anda semua pendengar. Ya baiklah, kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Tajudin, kemana aja gak kedengeran suaranya.
1: Iya, lagi sibuk aja.
0: Oh, lagi sibuk aja. Oke. Gimana kabarnya, sehat?
1: Tetap dengerin. Sehat. Sebenarnya lagi sariawan sini.
0: Iya, kayaknya cuacanya sedang nggak baik-baik aja. Kayaknya di sana hujan ya?
1: Panas, musim panas sih ini. Mana panas terik hari ini?
0: Udah kemarau. Udah musim
1: panas. Iya betul. Aja.
0: Banyak-banyak istirahat, kayaknya kecapean itu.
1: Iya. Oh, enggak gabung tetap dengerin Mbak Mela terus siaran.
0: Wih, terima kasih. Ya, makanya kayak kemarin jadwalnya. Kemarin aja Pro Dangdut kok Bang Tajudannya enggak gabung ya?
1: Iya, enggak gabung gitu ya, enggak ada ya.
0: Sibuk kayak ini nih, benar. Bang Tajudin ya,
1: malam ini meskipun lagu desa gabung gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nanti dispesialin aja lagi.
1: Penuh ya.
0: Iya, kita lagi lagu Sungai Penuh ini.
1: Jadi
0: sambal. Oke, terima kasih. Nanti kita puterin lagu spesial deh punya Bang Tajudin ya. Bang Tajudin mau salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya aja deh, buat spesialnya buat Mbak Mela. Apa kabar hari ini?
0: Wih, alhamdulillah sehat hari ini. Walaupun capek juga, kayaknya lagi apa ya, di Sungai Penuh sekarang lagi luar biasa nih. Sebentar lagi ada perhelatan besar, jadi kebetulan juga ikut narinya juga, nyanyinya juga, MC-nya juga. Wah, gabok, kayaknya di babat abis kayak. Kayaknya capeknya itu deh kayaknya.
1: Kapan dulu?
0: Apanya? Dilaksanainnya sebenarnya perhelatan besarnya di tanggal 4 dan 5 Juli. Cuman kegiatannya udah dimulai dari tanggal 21 kemarin. Sampai tanggal 30
1: berarti
0: ini.
1: Berarti mulai itu kelihatan di MC itu nanti di bulan
0: tanggal,
1: depan berarti.
0: Bukan, di tanggal 30 malam. Nah, nanti biar di live deh. Nanti biar dikasih tahu live-nya di mana.
1: Oh iya, 30 Juni ya berarti.
0: Iya, 30 Juni malam.
1: Berarti di satu hari itu di malam itu berarti ya, di malam.
0: Iya, di
1: Rabu
0: malam,
1: ya.
0: Di malam Rabu itu luar biasa. Dapat babat semua.
1: Jadi,
0: iya.
1: Mela udah makan tapi?
0: Wih, makan udah tadi sore, nggak makan lagi malam ini.
1: Sama. Gitu. Kalau tadi sore makan jam 6, pasti Mbak Mela beda jamnya.
0: Iya, kalau di sana jam 6 berarti di sini jam 5 ya. Jam 5. Kita beda 1 jam ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yang penting sehat-sehat ya.
1: Iya, maksudnya pasti Mbak Mela makannya beda dong jamnya kan, sore juga kan.
0: Jam. Iya, berarti Mbak Mela makannya tadi di jam 6 di sini, di sana udah jam 7. Udah maghrib
1: iya,
0: ya kan.
1: Udah malam di sini.
0: Iya. Sehat-sehat ya Bang Tajudin ya, bahagia
1: iya,
0: selalu.
1: Besok sore ya Mbak Mela ya.
0: Besok ya, kebetulan dapat jam 10 besok.
1: Siaran Pak siang.
0: Iya, karena kebetulan besok ada kegiatan di jam 3 latihan nari massal, jadi dimajuin, tukaran sama Mbak Citra. Begitu. Di hari berikutnya juga jam 10.
1: hari apa, jam 10 hari Rabu.
0: Rabu jam 10, iya. Lagu dangdut.
1: Berarti dua hari itu ya.
0: Iya, dua hari jam 10.
1: Tapi kan besok gak ada perdana, ya, ada itu ya. Nasional kayaknya ya.
0: Iya, besok ada nasional kebetulan. Jadi jam 2-nya bisa pergi nari.
1: Nanti ketemu di Rabu siang ya.
0: Iya, sampai ketemu di hari Rabu siang ya. Nanti biar dispesialin aja lagunya.
1: Iya, oke deh buat Mamela. Selamat bertugas, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Makasih Mamela Sikar.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, kami masih temani Anda. Sehat selalu ya Bang Tajudin ya. Karena cuaca yang luar biasa ini kita enggak tahu juga ya. Kadang ada panas, mungkin di sana udah panas-panas gitu ya. Kalau udah panas kayaknya minumnya yang dingin-dingin deh. Kayak misalnya yang bisa ngilangin sariawan seperti nanti dibilangin nanti jadi iklan. Jadi takut aku. Harus bayar lagi ya, harus bayar gitu ya. Kalau udah disebutin produknya, aduh luar biasa ini, takut banget nih. Selamat malam aja buatnya semuanya ya, yang sudah bergabung juga selamat malam. Mudah-mudahan lagunya yang kita spesialin bisa menghibur pendengar semua di mana saja berada. Dengar, tentunya perhelatan besar nanti akan dilaksanakan di tanggal 4 dan tanggal 5. Tetapi tentunya sebelum itu sudah ada rangkaian kegiatan juga. Nah, dan di Tanjung Pau, desa 5 desa Tanjung Pau juga akan melaksanakan kenduri celak, kenduri pusko, kendurisko namanya ya. Nah, tapi kebetulan mungkin para pendengar nggak tahu nih kendurisko itu apa sih Mbak Mela ya. Nah, mendengar, kita hadirkan sedikit informasinya, di mana kendurisko ini adalah tradisi sakral masyarakat suku Kerinci di Provinsi Jambi berupa upacara pengukuhan gelar adat atau tetua baru. Nah, pemangku adat atau nini mama, ini ritual turun-temurun, ini sekaligus menjadi momen untuk membersihkan benda-benda pusaka warisan leluhur dan wujud rasa syukur atas hasil bumi. Dan di sana juga nantinya banyak sekali makanan-makanan tradisi, terus juga perhelatannya juga ada tarian, ada nyanyian, ada apa lagi ya? Banyak sih yang bisa disaksikan di sana. Dan juga pendengar, berikut adalah beberapa inti dari rangkaian utama dalam tradisi kundurisko tersebut.

Dan pendengar, ya berikut ada beberapa inti dan rangkaian utama dalam tradisi Kendurisko. Nah pendengar, pembersihan pusaka ini, acara ini selalu diiringi dengan ritual Kenduri Pusko atau Pusaka untuk memandikan dan membersihkan benda-benda peninggalan leluhur seperti keris, tombak, hingga naskah kuno. Nah berikutnya adalah pengukuhan dan pelepasan adat. Puncak acara ditandai dengan pelantikan atau pengukuhan perangkat pemangku adat yang baru serta pelepasan bagi pengurus lama. Nah juga di sana nanti ada parno adat atau kenduri bersama. Nah rangkaian ritual ini disisipi dengan parno adat sastra lisan berupa tatah petiti atau masyarakat pemangku adat yang ditutup dengan kenduri makan bersama. Nah upacara ini tidak dilakukan setiap tahun dengan melainkan bergantung kepada keputusan bersama dan kebutuhan adat. Biasanya diadakan setiap 5 hingga 10 tahun sekali. Tapi Sungai Penuh itu udah lama sekali karena terakhir dilaksanakan kegiatan Kendurisko itu di tahun 2007 mendengar. Dan sedangkan sekarang ini udah 2026 baru bisa dilaksanakan sekarang. Nah bagaimana, penasaran ya kan? Pastinya penasaran buat Anda. Saya juga penasaran.

Dan pentingnya erong pecera ini tidak dilakukan di berapa tahun ya. Tentunya tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi, melestarikan warisan nenek moyang, serta menanamkan nilai-nilai leluhur budaya kepada generasi penerus masyarakat Kerinci. Dan tentunya pendengar, di sana juga akan dilaksanakan berbagai perhelatan besar luar biasa. Salah satunya bagi yang penasaran ingin makan makanan khas Kerinci atau khas Sungai Benuh, silahkan untuk datang bertamu. Iya, dengan adanya undangan secara langsung pendengar dengan menggunakan kara mentang, itu salah satu undangan besar ya, berupa bendera pendengar, itu juga menjadi salah satu pertanda bahwasanya akan digelar perhelatan akbar begitu. Dan juga kemarin 21 sudah diadakan ajun arah. Nah, ajun arah itu apa lagi nih? Nanti kita jelaskan lagi ya. Dan masih bersama Mela temani Anda malam hari ini. Selamat malam juga buat semuanya aja yang tentunya masih bersama kami, dan mudah-mudahan Anda semua sehat dan juga selalu bahagia. Tentunya malam hari ini juga tidurnya nyenyak paling tidak ya. Harus tidur nyenyak dong ya. Oke, dan baik pendengar, kami masih hadir untuk Anda semua dengan beragam lagu-lagu lagu-lagu pop Indonesia lagi. Lagu-lagu ini, lagu-lagu ini, lagu-lagu Tahi Kincai, Sopro Halazim.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Disko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

Mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami, temani Anda di 96,7 MHz untuk kebersamaan di edisi malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda semua yang masih setia bersama kami di malam hari ini, selamat malam saja. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Ya, baik pendengar, kita masih hadirkan beragam lagu-lagu pop, lagu-lagu tentunya untuk Anda di malam hari ini. Dan saya masih temani Anda di formasi pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan

Ya, yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

Hello hati, baru juga perjumpaan kita untuk bersama malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya sudah bergabung bersama kami di lagu-lagu kerinci dan lagu-lagu cerita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua. Dan kami ucapkan selamat malam, selamat berjalan untuk Anda semua tentunya yang masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Saat lagi kita akan hadirkan lagu-lagu pengantar yang silat dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Bayu, tolong ambilin tas mama dong, nak.
1: Ini mah, tangkep.
0: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan, kan? Coba, ambil kembali.
1: Iya, Pak.
2: Coba, berikan ke mama dengan cara yang sopan. Berikan ke mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
0: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma, aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tepat di formasi 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang tentunya sudah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua pendengar. Dan di akhir perjumpaan kita, kami hadirkan renungan malam untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami, karena esok kami akan kembali hadir untuk Anda. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.